BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaun, Badan Anggaran Banggar DPRD menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD untuk membahas laporan pertanggungjawaban LPJ Bupati tahun anggaran 2025 sekaligus membahas tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Pada hari ini, Senin 6 Juli 2026, rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Gakok Mahongole dan Wakil Ketua Janas Syap Kristi Parapaga. Turut dihadiri unsur Banggar DPRD, tim TAPD, serta jajaran perangkat daerah terkait. Melalui rapat ini, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam menyelesaikan berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota Kito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air.

Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, prestasi gemilang berhasil diukir oleh jajaran personil Polres Kepulauan Talaut Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam menguasai instrumen hukum terbaru. Pada Senin 6 Juli 2026, penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Polisi Awi Setiono kepada para pemenang yang telah menunjukkan dedikasi dan kompetensi luar biasa. Apresiasi tinggi tersebut diberikan kepada tim tangguh yang beranggotakan Ibda Junaidi Tobing bersama rekan setimnya Bribtu Ricardo Glenn Londoran dan Bribtu Jules Larat Maze. Ketiganya sukses mengukuhkan posisi sebagai juara satu dalam ajang Perlombaan Cerdas Cermat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Kompetisi ilmiah yang menguji ketajaman pemahaman regulasi ini sebelumnya telah diselenggarakan dengan ketat di lingkungan Mapolda Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Menanggapi prestasi luar biasa ini, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketiga personil yang telah mengharumkan nama kedinasan di tingkat Polda. Ia juga menambahkan bahwa penguasaan terhadap KUHP baru dan KUHP merupakan hal yang krusial bagi setiap anggota Polri saat ini dalam menghadapi dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks. Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen berkelanjutan Polda Sulawesi Utara dalam meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta pemahaman hukum yang mendalam bagi setiap personilnya. Melalui pencapaian yang diraih oleh Ibda Junaidi beserta tim, diharapkan dapat menjadi pemantik motivasi dan inspirasi bagi seluruh anggota kepolisian lainnya untuk terus belajar dan menguasai perkembangan hukum positif di Indonesia demi memberikan pelayanan serta penegakan hukum yang semakin presisi kepada masyarakat.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi, kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Mau dong upgrade skill juga, masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

0: Selanjutnya saudara pendengar Pro Satu Hari Talaut, kita akan ikuti bersama mini drama kali ini dengan judul Kenakalan Remaja, persembahan dari RRI Loksemawe.
1: Pada suatu hari, ada dua anak berandalan yang membuli anak-anak remaja masjid.
2: Woi, bagi duit.
3: Oh, nggak bisa dong.
2: Berani loh, ha?
4: Oh, berani dong. Kan ada bibir.
1: Lalu, anak berandalan memukul anak remaja masjid.
3: Aduh, sakit.
4: Kok kalah, Mus? Aku takut.
1: Lalu, Ferry dan Muslim kabur. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Pak Ustadz.
3: Pak Ustadz, Pak Ustadz, ada anak berandalan yang membuli saya. Tolong, Pak, tolong.
4: Iya, betul, Pak Ustadz, tolong.
5: Baiklah, antar saya akan saya jumpai anak-anak berandalan itu.
1: Lalu, pergilah Pak Ustadz dan anak remaja masjid itu ke markas anak-anak berandalan.
6: Kita mau pesta, bos.
7: Iya, bos, biasa.
5: Assalamualaikum. Kenapa kalian mengganggu anak-anak ini?
8: Kata bapakku, kalau ada Pak Ustadz,
9: kabur!
1: Kemudian, kedua anak berandalan tersebut kabur.
5: Alhamdulillah, sekarang kalian sudah aman. Pulang, pulanglah.
10: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz.
1: Keesokan harinya, ada seorang pengedar narkoba bernama Rian. Dia sedang mengedarkan narkoba ke anak-anak berandalan.
11: Silakan bos, duduk bos.
12: Wan, mau beli narkoba enggak?
11: Murah, cuma 100.
12: 100? 100 apaan nih?
11: Dolar dong. Bisa diatur, ngutang dulu ya. 1 bulan 30% bunganya. Gimana?
12: Gua bayar 1 jam lagi cash.
11: Awas lu ah, kalau enggak bayar gua lapor polisi. Kalau lapor polisi, gua juga ditangkap. Iya, bercanda kali.
12: Ya, ya udahlah. Aku cari dulu anak-anak remaja masjid yang kemarin. Aku mau jual ke mereka.
1: Kedua anak berandalan itu pergi mencari anak-anak remaja masjid. Dan akhirnya mereka bertemu.
11: Coy, aku ada barang nih. Cobainlah sesekali.
3: Enggak mau aku.
4: Enggak mau terus nih anak.
12: Aku pakai tiap hari makin ganteng loh.
4: Aku sih udah cukup ganteng, tapi boleh dah.
11: Nih, cobain.
1: Dan mereka pun memakai barang itu. Muslim bertemu Pak Ustadz di jalan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam.
3: Itu, di sana ada anak berandalan nawarin narkoba, Ustadz.
5: Apa? Ayo, coba bawa saya kepada mereka, ayo.
3: Iya, Pak. Aduh, capek Pak Ustadz. Naik ojek aja lah. Tapi Pak Ustadz yang bayar ya.
5: Saya lagi nggak punya duit ini.
3: Iya, Pak. Saya juga yang keluar duit.
5: Ya, nggak apa-apalah, sekali-sekali.
1: Akhirnya, sampailah mereka di tempat anak berandalan.
5: Astagfirullahaladzim, apa-apaan kalian ini? Make narkoba?
12: Apa Ustadz ini? SKSD?
5: Wawan, kamu kenapa? Saya kenal betul kamu. Kenapa sampai ikut-ikutan begini?
12: Aku gak bakal tobat Pak Ustadz.
1: Lalu anak-anak berandalan itu menghajar Pak Ustadz tersebut hingga Pak Ustadz meninggal dunia.
5: Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berikanlah mereka petunjuk ya Allah.
12: Halah, dasar soalim. Cepat bunuh dia. Aku dah muak lihat dia.
11: Oke.
3: Jangan kau bunuh dia.
11: Risik kau.
4: Aku kabur aja dah. Sakit hati aku lihatnya.
1: Pada malam harinya, saat anak-anak berandalan itu tidur, mereka bermimpi dan didatangi oleh Pak Ustadz.

0: akan mempermudah jalan bagi hambanya yang mau bertobat.
1: Apa? Aku sering melakukan banyak kesalahan. Aku ingin bertobat. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mau mengampuni kami?
0: Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya bagi yang benar-benar mau bertobat.
2: Baiklah, kami akan bertobat, Pak Ustadz. Tolong, tolong kami, Pak Ustadz.
0: Segeralah kalian bertobat sebelum terlambat. Pergilah ke masjid untuk melaksanakan sholat taubat dan juga menjaga sholat lima waktu.
3: Keesokan harinya, anak berandalan itu bertemu dengan anak-anak remaja masjid yang sedang bersama pemuda-pemuda desa sedang mempersiapkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Kami minta maaf atas kesalahan kami. Kami sangat menyesal. Kami ingin berubah. Kami ingin menjadi orang yang berguna untuk agama dan bangsa. Tolong bantu kami. Kami mau bertobat.
2: Iya, kami sangat menyesal. Tolong bantu kami ya, untuk menjadi anak-anak soleh seperti kalian dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
5: Alhamdulillah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk dan hidayah. Ayo, kami bantu untuk melaksanakan sholat tobat. Lalu setelah itu, kita bantu desa kita untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan. Ini nantinya diadakan lomba azan dan ceramah. Semoga kalian bisa ikut ya.
3: Mereka kemudian menjalin persaudaraan dan sama-sama menjadi remaja masjid yang selalu taat beribadah. Demikian sandiwara radio persembahan dari RRI Loksemawe yang dimainkan oleh Angkasawan Angkasawati RRI Loksemawe. Penulis naskah Dewi Savitri. Wawan diperankan oleh Robi. Ferry diperankan oleh Mardian. Muslim diperankan oleh Sofianto. Rian diperankan oleh Maimun. Andre diperankan oleh Alfarizi. Pak Ustadz diperankan oleh Ridwan Zul. Pengarah acara Julizar. Musik dan rekaman Rusdi. Penanggung jawab Dadan Sutaryana dan narator Yuna Ari. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Ya, saudara pendengar, Prosatu RRI Talaut, Otoritas Jasa Keuangan OJK terus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan digital atau scam. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk United Nations Office on Drug and Crime. Kolaborasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Menurutnya, kepercayaan merupakan fondasi utama setiap sistem keuangan. Melindungi masyarakat dari penipuan tidak hanya mencegah kerugian finansial, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan dan transformasi digital. Dirika menilai scam telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Seiring pesatnya digitalisasi sektor keuangan, risiko scam semakin kompleks. Pelaku memanfaatkan rekening manimul, merchant, submerchant, sistem pembayaran digital, hingga aset virtual yang menyulitkan proses pelacakan. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center hingga Juni 2026, tercatat lebih dari 608.000 kasus penipuan, lebih dari 557.000 rekening berhasil diblokir, dana 674 miliar rupiah diamankan, dan hampir 200 miliar rupiah dana korban berhasil dikembalikan.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya saudara pendengar Pro Satria Radio Talaut, sampai di sini dulu Juli Temani Ruang Dengar Anda di Lintas Talaut sore ini, di siar ini Senin 6 Juli 2020. Nah, dan selanjutnya saudara pendengar Pro Satria Radio Talaut akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral, dan selanjutnya akan bersama Pro 1 RRI Manado hingga tutup siaran nanti. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Jadi itu ya, maksudnya. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh keluarga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Prambanan Jazz Festival Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia baik untuk zaman pertandingan ataupun zaman liga seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan KOT.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nyara Puli Teloli Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Karena kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi, harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal, contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo! Usaha apa aja? Ayo! Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu, Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Rin, aku tinggal di sini dong.
2: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
1: Eh, mar dapat aku no. Munipet tanpa kos ini.
2: Ah, masa le. Biar jo yang penting murah sesuai dengan kantong no. Eh, mar cuma so.
1: Iya. Eh, kong, gimana orang anak kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi teh. Ni tahu?
2: Iya, no. Semua semester akhir ini cuma tahu le ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
1: Ya, dodo kapan semalas begitu dang.
2: Tahu leh, kita rasa-rasa so mati rasa ini, so mati pikiran, akal dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana, judul belum tahu, kok entah mau bikin penelitian di mana, deng, mesti mulai dari mana lagi ini.
1: Yah, itu no ngana, belum tek mulai kan semua nyerah.
2: Yah, mati lampu leh. Yah, yah, tapi HP leh so mati, oh Tuhai.
3: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganape semangat yang mati.
1: Hei, mana yang bicara tuh tadi?
2: Bukan kita.
1: Jadi siapa dong?
2: Tahu leh.
1: Kabur!
3: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Ya baik, pendengar cinta tapi gengsi, hari ini ya kembali sudah hadir mewarnai malam Anda ya. Nanti saya akhiri dengan dua lagu spesial sekaligus saya ajak Anda untuk kita lanjut nanti seperti biasa di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Dan untuk malam ini Ruang Rindu ya, kita akan tebak-tebak skor karena ini pertemuan partai yang paling krusial ya. Portugal dan Spanyol. Nah, kira-kira kalau tebak skor malam hari ini Portugal Spanyol berapa-berapa. Gitu ya. Itu untuk topik kita malam hari ini. Ya, apalagi kan ini dalam laga pertandingan keberadaan Cristiano Ronaldo yang memang menjadi alasan di balik pertandingan ini, dan ini rupanya memang merupakan pertandingan ya yang terakhir ya bagi seorang, ya laga terakhir lah ya bagi seorang Cristiano Ronaldo di Piala Dunia, karena Ronaldo mengaku sendiri bahwa Piala Dunia menjadi terakhir dalam karirnya ya. Oke, dan seperti apa nanti laga Portugal versus Spanyol akan kami siarkan ya untuk besok. Ya, bukan besok, sebentar dini hari. Ya, besok pagi lah. Portugal Spanyol akan main jam 3 dini hari. Waduh, begadang lagi deh ya. Oke, masih ada kolaborasi Ruth Sanaya dan Semi Sumorangkir biar menjadi kenangan, nanti diakhiri dengan satu lagu terakhir dari, ya, saya pilihkan dari Java Jive dengan judul Keliru. Ya, setelah itu kita akan lanjut untuk Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk

0: mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Pace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
2: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
3: Enggih, Mas. Piye kabare?
1: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
2: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
1: Abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Kita akan tebak-tebak skor untuk malam hari ini karena ini partai yang ditunggu-tunggu juga ya. Portugal versus Spanyol. Iya, dua partai raksasa yang berhasil tembus ke babak 16 besar. Iya, dan iya, kira-kira untuk babak selanjutnya siapa yang akan tembus nanti ya di babak perempat final? Portugal kah atau Spanyol ya? Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Pro 1, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Kuda Palagi. Apa kabar?
1: Soalnya berapa hari tidak ada siaran.
0: Iya, karena ada apa namanya pemadaman listrik ya untuk pemancar yang ada di Makawembeng Tondano, gitu deh.
1: Oh, iya. Kira kita radio rusak.
0: Tapi kan sebenarnya walaupun enggak bisa dengar di siaran terestrial kan ada RRI streaming ya, radio RRI digital dan streaming rri.co.id sebenarnya kan. Iya, bisa dengar langsung di ponsel.
1: Di HP lagi ku jaga.
0: Oh, iya. Oke. Apa kabar dulu ini? Masih semangat toh?
1: Kabar baik. Semangat.
0: Semangat. Tulaing so jebaku Iko, Kang. Aduh, bagaimana ya?
1: Cuma rame kok di sini
0: rame. Oh iya, Ibu Aurina, ngomong-ngomong kalau di seputaran Bitung ada nggak konvoi-konvoi Piala Dunia di sana?
1: Ada. Oh, ada. Tadi coba Kurabe itu. Apa?
0: Tapi
1: pendukung Brasil.
0: Aman nggak? Aman nggak saat konvoi mereka?
1: Marco, Pak Mike? Cuma ada dengar tadi ada yang celaka katanya.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Baik.
1: Mar ada yang mensyukuri ini berhasil.
0: Iya, pokoknya seperti itu. Oke. Iya, kita tebak skor malam hari ini ya, Ibu Hermin. Ya, sampai batuk saya nih. Besok gimana nih ya? Mereka akan main jam 3. Portugal versus Spanyol. Gimana? Tebak skornya pemain, berapa kira-kira?
1: Pemain Spanyol.
0: Oh, saya Prancis dong, tetap Prancis.
1: Oh.
0: Apapun yang terjadi.
1: apa pemain ini bermain?
0: Portugal Spanyol. Portugal dan Spanyol, ini dua partai yang
1: Spanyol. Spanyol kita
0: bermain. Oh, Spanyol, iya.
1: Spanyol.
0: Ya.
1: Spanyol 2, Porto 1.
0: Oh, 2-1 atas Spanyol gitu ya. Dari Ibu Hermina. Oke, yes. Baiklah kalau gitu langsung kita ke lagu Ibu Hermina Mancanegara atau Indonesia.
1: Indo pemain.
0: Indo saja. Oke. Okay. Indo ada Ari Kusmiran Setulus Hatimu, Semurni Cintaku. Ada Betaria, Aku Tak Ingin Sandiwara. Atau Mau Pance dan Ance, Diam Bukan Tak Cinta.
1: Oh, yang kedua, Jo, yang kedua.
0: Ini mau bersandiwara dan Kang.
1: Yes.
0: Drakor, Jo, berarti, no? Oke. Baik, silakan untuk tiga orang.
1: Pertama-tama buat Pak Mike, selamat bertugas malam ini dan semoga sehat, sukses selalu, sukacita
0: ya,
1: dan tetap diberkati Tuhan baik dalam segala tugas dan aktivitas setiap hari dan diberkati bersama keluarga tercinta. Mujur kan pertama sekali.
0: Iyo, baru ini komang kau mujur, komang memang luar biasa tuh jari-jari ngono kan. Mantap. Iyo,
1: ada kelanya sambil lalai tuh jarinya masuk-masuk.
0: Itu leh. Padahal kita udah tunggu juga ini berapa hari ini. Kok kenapa orang Bitung nggak masuk-masuk ini?
1: Lantarannya ada siaran itu.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik, lanjut salamnya.

0: Pasagay.
1: Pasagay. Iyo eh. Kage ada
0: Selamat malam.
1: Pasiar sto kage. Hmm.
0: Iyo no. Hmm. Kage serusak itu radio sto.
1: Aduh. Baiklah. Oke. Okay. Iya, itu
0: Selamat
1: saja.
0: Selamat malam semua. Semoga sehat, salam kompak selalu dan selalu berkati buat Pak Mai. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Ibu Hermina. Ini tebak skor malam hari ini dari Ibu Hermina, katanya 2-1 atas Spanyol. Wow. Iya, kita mau salam juga untuk semua pendengar setia yang ada di Bitung ya. Apa kabar Pak Sagai? Gimana kabar ya? Ada bye-bye ini. Semoga ada sehat-sehat kan dengan harapan bersama keluarga. Ada Ibu Estarlita juga, gimana yang ada di Batu Putih atau Sodigirian ini Kang? Eli, selamat malam. Ibu Melvana juga selamat malam. Ada Pak Juanda juga di sana, Bung Didai, Pak Andi ya bersama someone-nya. Beuh, lagi happy mereka nih. Oke, kalau lagi dengar siapa tahu dari sana juga bisa gabung ya malam ini. Tebak skor kita malam ini, Portugal versus Spanyol, kira-kira berapa nih prediksi Anda? Langsung saja Pro 1, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bu Mai.
1: Selamat malam Bu Naken. Apa kabar Bu Naken?
2: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan, sehat.
1: Oh pasti, oke.
2: Selamat malam hari Rabu dan pun.
1: Oh, hari Rabu eh?
2: Iya hari Rabu tuh.
1: Hmm?
2: Hari Rabu tuh mau
1: hari,
2: bermain.
1: Saya belum dapat jadwalnya nih.
2: Oh, belum.
1: Iya.
2: Oh mungkin.
1: Hmm.
2: Ada cuma dari di HP sih.
1: Oh iya, mereka akan berhadapan dengan Maroko sih.
2: Iya, dengan Maroko.
1: Iya, kalau sesuai jadwal memang hari Rabu sih.
2: Hari Rabu.
1: Oke. Malam penentuan tuh hari Rabu tuh.
2: Iya no, mudah-mudahan.
1: Iya, oke. Tapi kalau malam hari ini untuk besok pagi partai Portugal Spanyol kira-kira prediksi berapa Ibu Haryati?
2: Besok pagi apa? Keponakan kan kita keponakan ini kan dia
1: Portugal
2: apa
1: Spanyol
2: kan, Spanyol Spanyol kan.
1: Oh jadi
2: jadi mau ikut Pak dia Jo.
1: Oh Spanyol
2: 2-0 untuk
1: Luhu.
2: Spanyol
1: 2-0 atas Spanyol, waduh ya. Ini bahaya nih, udah dua yang tebak nih Portugal. Tapi oke, okay, nggak apa-apanya, prediksi aja, tebak skor aja. Oke.
2: Okay.
1: Baik, kalau begitu kita langsung ke lagu Indonesia.
2: Indonesia.
1: Oke. Okay. Indonesia.
2: Dengar ada nih yang bagus tapi tunggu dulu. Apa tahu ada yang lebih bagus?
1: Iya, oke. Okay. Selain Ari Kusmiran, Setulus Hatimu Semurni Cintaku, ada Panca Diam Bukan Tak Cinta. Atau antara hitam dan putih Helen Sparinga?
2: Oh,
1: yang mana?
2: Pancejo. Diam bukan tak cinta.
1: Ah, oke, okay, baik.
2: Nah, kalau Helen Sparinga kok tuh kadang tuh tiap hari jaga dengar.
1: Oh, begitu ya? Oke, okay, sip, baik.
2: Kadang-kadang di sini orang juga suka putar jadi itu. Iya.
1: Oke okay, deh.
2: Kalau Ace dan Pace kan kadang.
1: Jarang-jarang memang, ya. Iya. Oke, okay, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bu Maik. Semoga tetap sehat, tetap semangat, diberkati, dan pulang sebentar. Tidak kurang satu apapun sampai dulu.
1: Amin.
2: Ketemu dengan istri maupun anak-anak.
1: Iya.
2: Selamat. Tanpa
1: terima
2: pulang
1: kasih.
2: Pulang dong Bu Maik.
1: Iya. Oh, iya. Pulang dan balik lagi besok.
2: Oke.
1: Ya lanjut.
2: Semoga salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Peling. Ini salam balik yang tadi malam di WA kan ada salam.
1: Iya.
2: Kemudiannya Ibu Agnes bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Sek, Ibu Fatmawati, apa kabar? Salam paling sayang, Ibu, salam sehat bersama keluarga.
1: Iya, sunya jadi pada ingat Leni Ibu Fat, Kang sibuk sekali ini nu.
2: Iya. Bukan mungkin Kang Bu Mai.
1: Iya, itu. Oke, baik.
2: Baru yang ketiga, ada Papa Kang ini yang jarang-jarang bergabung. Pak Lee, Pak yang ada di Tuminting. Apa kabar Pak Li? Kalau boleh bergabung ya Pak Bumai.
1: Baik, ditunggu pasti.
2: Iya, buat Bumai.
1: Yo.
2: Itu saja. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ini karena mengikuti kata apa? Ponakannya mendukung Spanyol, jadi Ibu Ariati katanya ikutan aja ya, Spanyol 2-0. Wow. Ya memang ini partai yang ditunggu-tunggu, yang membuat gelisah semua pendukung ya. Spanyol atau Portugal nih yang akan lanjut. Oke, baik. Sudah ada dua lagu di sini. Jadi kita malam hari ini topiknya kita tebak skor untuk Portugal dan Spanyol. Saya langsung hadirkan saja dua lagunya. Jangan lupa ya, SMS WhatsApp dikirim dari sekarang. Selain berbagi topik, request lagu juga.

masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: diam berarti bukan tak cinta. Oke, itu tadi ada Pak Ance dan Ance kembali sudah mewarnai malam Anda ya. Kita masih lanjutkan line telepon, saya buka kembali di 0821-9583-5080. Tapi sebelumnya ini ada yang ngirim dari Ibu Ebi Tampilang di Kalasei katanya. Kalasei Dapala. Oke, selamat malam Ibu Ebi ya. Selamat bergabung bersama Pro 1. Nanti lengkapnya saya baca sebentar ya. Kemudian ini ya dari Ibu Aneke sudah ngirim juga, makasih. Kemudian ada Usi juga sudah ngirim, makasih ya. Kalaupun mau gabung lagi di line telepon juga boleh, nanti biar kita bisa ngobrol langsung. Oke, baik, kita lanjut saja. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam, Ibu Els. Ah, ini malam kumang rupa semangat sekali ini ya, Ibu Els.
1: Sentak-sentak, kata angin, poi-poi.
0: Aduh, mantap sekali itu ya. Oke, ada sehat-sehat atau ini?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat, mantap.
1: Semangat lagi, semangat 40 lebih tetap ada.
0: Aduh, siapa yang mau lawang? Iya. Oke, Ibu Els, bagaimana kita tebak-tebak skor, prediksi skor malam hari ini kira-kira kalau dari Ibu Els bagaimana? Portugal dan Spanyol?
1: Portu 3, Spanyol 2.
0: Portu 3, Spanyol 2. Jadi 3-2 atas Portu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, saya kunci di situ jawabannya. Kita ke lagu mancanegara pasti ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Mancanegara di sini ada Andy Tillman, My Little Bird. Ada Wonderful Tonight, Eric Clapton. Atau mau
1: Wonderful Tonight.
0: Oke, Wonderful Tonight. Ya, langsung for siapa tuh Wonderful Tonight dong.
1: Bung Mike, Bung Elf mau menyapa orang-orang di daerah luar, Mar. Kamu ada lagi SMS yang gak enak mau masuk. Aduh, kesini-kesini jamah aku. Atau sobabu kebanyakan minum makan nasi kuning mungkin. Masuk SMS yang gak baik lagi. Aduh, kasihan deh.
0: Mas Bung
1: Elf cuma senyum-senyum. Senang-senang.
0: Oke.
1: Saya juga semangat 40 lebih tetap ada.
0: Iya, betul. Biarkan mereka gitu ya.
1: Iya, biarkan mereka berkreasi.
0: Iya, itu dia. Oke, Bu Els, kira-kira untuk siapa lagunya?
1: Pertama tentu buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat. Sukses sejahtera. Selalu damai dan bahagia selalu.
0: Terima kasih.
1: Terlebih istri anak-anak di rumah sehat selalu diberkati Tuhan.
0: Oke.
1: Lanjut tiga spesial yang ada di situ, di sana ada Ibu Melvana di apa apa teh itu?
0: Siapa?
1: Di Kanaan ada Nona Fika, di Ambon ada Pak Junaidi.
0: Ketiganya,
1: kedua dulu perempuan, salam

0: salam sehat berkati, sikap saya. Yang tadi Amun, salam sehat berkati juga dan diberkati, salam sehat selalu. Bung Mai.
1: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam 3-2 atas Portugal. Itu prediksi skor dari orang Makalizung. Oke, baik, kita lanjutkan saja ya. Salam untuk keluarga ya Ibu El, seluruh pendengar setia yang ada di Makalizung dan sekitarnya. Pro 1, selamat malam.
2: Halo,
1: Batu Putih atau so di Girian. Apa kabar Batu Putih?
2: Kabar sehat.
1: Sehat-sehat.
2: Luar biasa baik.
1: Oke. Baik. Ya, bagaimana untuk tebak-tebak skor kita malam hari ini, prediksi Portugal Spanyol kalau dari orang Batu Putih apa nih?
2: Berat kita ini Bung Mai, berat. Karena ini dua-dua ini orang rumah ini tapi jagoan PH yang dua-dua.
1: Aduh, ini noh. Jadi
2: memang berat. Biar jagal kita kok boleh mengalah, Pak. Ini setengah mati ini dua orang ini.
1: Jadi Bung bagaimana?
2: Ya bagi dua. Bung Mai, kita pilih Jo. Karena memang kita pilihan
1: Porto paling
2: mantap ini. Harus ambil keputusan.
1: Iya, betul. Inilah keputusan yang sulit.
2: Iya, keputusan yang sulit tapi harus diambil.
1: Jadi
2: 2-1
1: atas
2: 2-1 atas Spanyol.
1: 2-1 atas Spanyol. Sudah 3 orang yang menebak Spanyol katanya unggul ya. Jadi 2-1 atas Spanyol. Oke, saya kunci di situ. Lagunya gimana? Manja atau manca?
2: Manca.
1: Oke. Manca masih dengan Andy Tillman, My Little Bird. Kemudian ada Nat King Cole, When I Fall in Love. Atau mau Yesterday Once More, Carpenters.
2: Yesterday
1: once more. Oke, baik. Ya, silakan lagunya untuk siapa?
2: Pertama buat Rampe Bung Maik yang sudah memberikan pertanyaan yang sulit. Ya, kita harus kita semangatin saja. Semangat. Makasih sudah angkat teleponnya Bung Maik. Salam sehat. Tetap semangat, bahagia, diberkati terus bersama dengan orang-orang terkasih, terutama buat orang-orang yang ada di rumah.
1: Iya, terima kasih Bu Esther.
2: Kita mau menyapa 3 orang spesial.
1: Iya.
2: Sampai yang orang Wino Ranian Tomatu, Pak James. Ada seberapa hari jajah tegamu ini Pak James?
1: Iya.
2: Tebak-tebakan Pak James, ayo salam sehat
1: ya
2: Pak James bersama keluarga. Yang kedua ada terape apa Pak Raiko yang ada di Leilom. Apa salam ya Pak Raiko. Dan yang terakhir buat orang Leilom juga masih dengan terape Ibu Ros yang ada di Leilom.
1: Iya. Baik.
2: Baik. Makasih nih. Selamat malam.
1: Selamat malam. 2-1 atas Spanyol. Ya, hampir sama dengan penelpon pertama tadi kan, 2-1 juga katanya untuk Spanyol. Iya, baik, sudah ada 2 lagu lagi di sini. Gimana tebak skor kita, untuk malam hari ini, prediksi skornya Portugal versus Spanyol. Jadi sebentar nanti kami akan siarkan secara langsung, akan main di jam 3 dini hari. Ya. Oke, baik, langsung saya hadirkan dulu Eric Clapton dengan Wonderful Tonight, disusul Carpenters dengan Yesterday Once More.

0: Bu, soto ayamnya gak masih temanku lagi ya.
1: Iya, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa

0: Eh, Sof, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Yesterday once more. Ya demikian, ada Carpenters kembali sudah hadir lagi mewarnai malam Anda. Kita masih lanjutkan untuk tebak-tebak skor malam hari ini. Ya, siapa yang beruntung? Pro 1 selamat malam. Sayang sekali sudah tergabung tadi tapi terputus. Oke, enggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Line telepon saya buka lagi, Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam tetangga. Apa kabar?
1: Selamat malam Pak Mai. Kabar puji Tuhan ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Oke, mantap.
1: Iya.
0: So, siap membagadang ini berarti ini, Kang.
1: Nanti bangun tuh.
0: Oh. Iya, nanti bangun baru jam 7 begitu, Dang. Supaya saya kurang mau terima kasih. Ya.
1: Habis deh. Saya bilang terima kasih.
0: Oke.
1: So apa kalau lagu di RRI, so
0: Love
1: antara
0: Ambon.
1: Kerawang Bekasi. Antara Kerawang Bekasi.
0: Itu dulu-dulu, Kang.
1: Okay. Dulu-dulu.
0: Baiklah.
1: Sudah?
0: Jadi gimana skornya? Sesuai dengan WA?
1: Kalau Spanyol 1-0.
0: Oh. Untuk Spanyol 1-0 untuk Portugal.
1: Apa nah,
0: ini salah-salah cuma begini, nah tuh jatah terus, Kang.
1: Jatah terus.
0: Spanyol 1-0 untuk Portugal. Jadi
1: Spanyol 1 Portugal 0.
0: Oh.
1: Boleh begitu.
0: Oke. Ini
1: dugdak ini Portugal tapi tamangi. tapi tamu mukuti ini tuh mulu.
0: Biasanya muncul dia.
1: Itu lagi. Iyo. Tangga 100 ampun.
0: Biar akan dia meraya dari tangga itu.
1: Dia semua marah nih, urus partai masuk.
0: Iyo, satu
1: Pemaradiano.
0: 1-0 pokoknya atas Spanyol ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dia dapat badengar ini malam. Jadi Spanyol mau bagi 1-0 buat Portugal, Kang. Odo.
1: Dia mengikuti dari jauh ini. Semangat sudah kita.
0: Oke.
1: Baru kita tuh terobos. Sudah.
0: Oke. Baik. Lagunya malam hari ini gimana, Indonesia atau?
1: Lagu boleh, masih boleh dang itu apa? Manca.
0: Manca, oke, boleh.
1: Iya, masih boleh.
0: Selain Andy Tillman, My Little Bird, Nat King Cole, When I Fall in Love, atau mau Albano, Liberta.
1: Liberta Jo. Albania.
0: Liberta.
1: Ah, ini kan lagu apa? Itali.
0: Dong.
1: Merdeka Itali.
0: Iyo. Itali kasih ada
1: Merdeka Itali.
0: Off dulu.
1: Iyo. Merdeka no Itali. Nggak ada pebuli.
0: Oke.
1: Oke, Dang.
0: Jadi itu lagunya, silakan.
1: Kirim pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Amin.
1: Keluarga yang di Manado. Terus ada tapi tamang jamaran ya, betul. Tangga 104, apa kabar, salam paling sayang. Terus ada di sini ada Pi, ada Pak Enga, semua yang ada di Kalibobo, rumah Kalibobo, salam paling sayang, tetap semangat, sukses selalu.
0: Okay.
1: Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali.
0: Iya.
1: Yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga semuanya, salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu, dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Itu Jepang, Mai.
0: DP kunci.
1: Semoga benar. Gitu kunci?
0: Hidup Spanyol.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Liberta Spanyol.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam buat Usi yang ada di Nabire. Iya, Usi bilang kata Spanyol mau bagi 1-0. Oke, Usi. Jangan lupa kalau mau bangun nih seboleh tidur juga dari sekarang, Kang. Dorang kok mau main jam 3 tau sih, bangun bareng jam 8 supaya kurang mau dengar, Dang. Lain telepon dibuka kembali di 0821-9583-5080. Kita prediksi skor malam hari ini. Spanyol dan Portugal kira-kira berapa? Ya, sudah ada beberapa penelpon tadi. Ini banyak yang menjagokan Spanyol rupanya ya malam hari ini. Tapi nanti tinggal ditunggu saja hasilnya seperti apa ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Mas.
0: Selamat malam, orang Winenet.
2: Iya.
0: Apa kabar, Elis?
2: Winenet. Karena Elisnya baik kabar.
0: Oh, ya. Mantap. Oke, Elis. Kalau Elis mendukung siapa, Elis? Atau sudah pulang?
2: Iya, udah pulang.
0: Oh, sudah pulang. Oh. Oke, baik. Tapi kalau untuk malam hari ini ya, buat pertandingan sebentar, ya besok pagi dini hari, gimana prediksi skor Portugal atau Spanyol?
2: Spanyol.
0: Berapa kira-kira?
2: 0-1. Iya,
0: 1-0 atas. Oh, 1-0 atas Portugal.
2: Iya.
0: Oke, jadi Portugal 1 gitu ya. 1-0 atas Portugal. Oke.
2: Portugal, iya.
0: Baik, sedikit sekali ya, 1 cuma. Oke.
2: 1
0: juga, Kang. Baiklah kalau begitu. Ya. Elis, malam hari ini lagunya apa? Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, ada Bob Tutupoli Simfoni yang indah. Ada Dina Mariana di ujung mimpi, atau mau Obi Mesak dan Nina Ariesta di sini ku nanti cintamu. Yang mana?
2: Yang ketiga ya.
0: Oh, di sini ku nanti cintamu.
2: Iya.
0: Oke sih, baik. Langsung buat siapa lagunya? Tiga orang.
2: Ya, yang pertama salam buat Bu Mai kelas 3. Siap lalu. Terus
0: sukses. Terima kasih.
2: Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Amin.
2: Ya, tiga spesial. Yang pertama, mau salam buat Mbak Esterita yang ada di Gerian itu. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Kedua, mau salam buat Buros yang ada di Leilem, salam sehat juga, salam persahabatan selalu. Dan ketiga, mau salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Oke.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Salam kompas, salam persahabatan juga. Buat
0: iya.
2: Rumah, terima kasih. Selamat
0: malam, terima kasih ya. Elis Winenet Bitung sudah gabung malam hari ini. Gimana yang lain? Bu Fatma. Bung Senius, ya Ibu Melvana juga. Siapa tahu bisa gabung juga malam hari ini. Kalau nggak sempat ya SMS aja atau WhatsApp aja ya. Oke, sudah ada dua lagu di sini. Kita langsung ke lagu dulu ya. Ini ada Albano dan Romina Power ya dengan Liberta. Disusul Nina Ariesta dan Obi Mesak ya dengan lagunya Di Sini Ku Nanti Cintamu. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami. Ruang Rindu masih akan saya lanjutkan setelah dua lagu ini.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
4: Pro 1.

0: sini ku nanti cintamu. Demikian ya, Bimesak dan Nina Ariesta ya, untuk kolaborasi yang begitu menarik malam hari ini. Kita masih lanjutkan lagi tebak skor. Silakan line telepon Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, Ibu Sheni.
1: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Aduh.
1: Iya, aduh, baru, mujur sekali, Mas.
0: Baru dapat dengar doa Ibu Sheni, Kang.
1: Iya, tetap
0: sibuk
1: monitor masuk, tapi aduh, kita kalah jari-jari.
0: Semoga ada sehat-sehat, nah, Kang, bersama keluarga,
1: sehat,
0: ya.
1: Sehat-sehat luar Ibu biasa, Sheni. Ya.
0: Oke.
1: Memang, Mai, kalau rezeki kita tidak akan lari kemana, ya?
0: Oh, iya, pastilah gitu, ya. Oke, okay. Iya, Ibu Sheni, iya. Ini kan Piala Dunia sudah mau habis. Saya belum tahu nih, Ibu Sheni menjagokan siapa kalau Piala Dunia nih?
1: Ini kan yang mau main ini sama-sama kuat, kan? Jadi kalau Ibu Sheni, Portugal 3, 3-1, 3-2.
0: 3-2 atas Portugal,
1: iya.
0: Oke,
1: iya, iya.
0: Portugal dan Spanyol. Tapi sebenarnya kalau Ibu Sheni sendiri menjagokan siapa kalau di tim Piala Dunia nih?
1: Spanyol.
0: Oh, Spanyol.
1: Iya.
0: Spanyol, tapi kok tebak skornya 3-2?
1: Yang satu, tahu Joto, Mai.
0: Oke, oke, lah, iya, baiklah, iya. Kalau begitu, yes. Ibu Sheni, langsung saya tawarkan lagu. Gimana, Indonesia atau Manca?
1: Kalau Manca. Masih ada yang okay.
0: Manca masih dengan Andy Tillman, My Little Bird, Nat King Cole, When I Fall in Love, atau ABBI Chiquitita?
1: Yang kedua aja, Mai.
0: Oh, When I Fall in Love, oke, okay.
1: Iya, iya.
0: Ya, silakan. Tiga okay. Orang.
1: Ya, spesialnya. Habisnya ini balas salam dulu. Pertama buat Pak Pedro yang ada di Kamangga 2.
0: Oh iya, Pedro sih, apa-apa dengar, Dok.
1: Iya. Ini salam ya, Pak Pedro. Tentunya salam buat keluarga. Salam sehat dari Ibu Sheni, Kota Tomohon.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, ada Pak Junaidi yang ada di Kota Ambon. Ini tuh salam, terima kasih. Nggak bosan-bosan salam sama Ibu Sheni, ya. Tentunya salam balik ya buat keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga, ada Pak James. Mana suaranya Pak James?
0: Pak James,
1: Pembantu.
0: Ya.
1: Jagonya mana?
0: Pak James Utasono.
1: Oke, okay, Tromo. Iya, pasti dia berusaha ini. Oke okay, deh.
0: Yuk.
1: Salam buat keluarga ya. Salam ya, buat
0: terima kasih.
1: Ibu, cewek yang cantik di rumah. Ada salam dari Ibu Sheni ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Shalom.
0: Terima kasih, selamat malam. Ibu Sheni ada di Tomohon, salam juga untuk keluarga dan karyawan-karyawatinya ya. Mungkin lagi istirahat malam hari ini. Saya lanjutkan line telepon di 0821-9583-5080 ya, sebelum saya akhiri kewarsaan kita untuk malam ini. Iya, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Naik.
0: Ah, napa dia, Pak James, coba gabung.
2: Umur panjang.
0: Pak James, Winorangian, apa kabar ini ya. Orang Winorangian?
2: Aduh, orang Winorangian dalam keadaan baik. Cuaca dari pagi
0: cerah.
2: Kemarau. Tapi di sini ya cerah, tapi di sini kan sejuk, banyak
0: dingin,
2: pohon.
0: Dingin, sejuk. Oh ya, betul. Panasnya diserap oleh pohon ya.
2: Ya, banyak pohon okay. Di mitra Winorangian.
0: Baiklah,
2: dekat air juga kuncuran.
0: Ah, betul. Sumber air di sana luar biasa ya, berlimpah ya.
2: Ya, banyak. Banyak
0: air. Oke, okay, baik kalau begitu. Ya, kita tebak skor kalau Pak James sendiri bagaimana? Portugal dan Spanyol. Portugal.
2: 2-1 atas Portugal, ada Cristiano Ronaldo situ.
0: Oh, iya. Cristiano Ronaldo ini mungkin laga terakhir ya untuk karirnya ya, sebagai pesepak bola ini.
2: Mau gantung sepatu ini.
0: Gantung sepatu ya. Jadi 2-1 atas Portugal?
2: Iya, 2-1.
0: Iya, kalau Pak
2: James ini Prancis dari awal.
0: Oh, iya iya, iya. Menjagokan Prancis, tapi karena tebak skor malam ini Pak James memilih Portugal ya. Apa karena Portugal. Apa karena ada Cristiano Ronaldo di situ atau gimana?
2: Ya, Portugal bagus main, tapi tidak mudah mengalahkan juga.
0: Iya, Spanyol. Spanyol juga kan itu salah satu unggulan tuh. Itu bisa tembus 16 besar.
2: Iya, memang enggak mudah untuk mengalahkan Spanyol.
0: Iya, memang ini.
2: Tapi karena pendidikannya ya Pak James pilih Portugal.
0: Oh iya, pertepungannya pertandingan yang sengit sebentar ini. Harus nonton itu.
2: Iya, jam 3.
0: Iya, oke. Okay.
2: Dengar radio, Pak James, monitor radio.
0: Baiklah kalau begitu Pak James. Malam ini Pak James lagunya apa, Indonesia atau mancanegara?
2: Pak James pilih aja mancanegara.
0: Mancanegara lagi, oke. Okay. Masih dengan Andy Tillman, My Little Bird, ABBI Chiquitita? Atau mau Jade and Peppers, Don't Tell It?
2: Chiquitita dari apa ya?
0: Iya, apa? Iya. Itu?
2: Iya, Chiquitita.
0: Chiquitita. Baik, langsung buat siapa lagunya? Pak James silakan.
2: Aduh, mujur sekali. Membalas salam Pak Ibu Seni.
0: Ah iya, itu dia.
2: Selamat malam Bu Seni di Kota Tomohon. Semoga Ibu Seni dalam keadaan baik dengan karyawan yang ada di Tomohon.
0: Iya.
2: Ini salam dari Bu Pak James di Desa Winorangin untuk Ibu Seni.
0: Oke.
2: Okay. Ada kedua, Pak Raiko Jo. Selamat malam Pak Raiko. Apa kabar? Ini salam dari Pak James di Desa Winorangin.
0: Iya.
2: Semoga para ibu dalam keadaan baik dan sehat, keluarga yang ada di dalam sana. Dan yang terakhir baru basalam tadi, PPI Esterita. Udah di Bitung Girian ya?
0: Iya, Batu Putih dia sekarang.
2: Oh di Batu Putih, ya lagi berlibur mungkin sama keluarga. Selamat malam Ibu Esterita yang ada di Batu Putih.
0: Baik.
2: Semoga Ibu Esterita dalam keadaan sehat dan baik di sana dengan keluarga. Ini salam dari Pak James.
0: Iya, oke. Okay.
2: Ibu Mai. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya buat Pak James yang ada di Winorangian. Kayaknya seimbang ya malam hari ini, ada yang menjagokan Portugal, ada yang menjagokan Spanyol. Pokoknya kita tinggal ditunggu saja. Saya juga penasaran siapa nih ya. Iya. Kita ke dua lagu dulu, ada Nat King Cole, When I Fall In Love, disusul ABBA, ABBA dengan Chiquitita. Makasih yang sudah ngirim-ngirim WhatsApp-nya ya. Ini yang barusan dari Bung Moke ini. Iya, nanti saya baca lengkap semuanya, sebentar ada sesi untuk membacakan SMS dan WhatsApp. Sekali lagi yang tidak sempat gabung, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Kita prediksi skor untuk malam hari ini ya. Portugal ataupun Spanyol kira-kira berapa?

Lihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang,

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Iya baik pendengar, ABBI dengan Cikitita sudah mengantar kita di sesi terakhir. Saya terima 1-3 penelpon terakhir ya, atau nanti menyesuaikan waktu saja seperti apa. Prof 1, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Marcel.
0: Selamat malam Mbak Ayu. Aduh ya. Ketemu lagi Mbak Ayu, apa kabar Mbak Ayu?
1: Sama-sama ya, baik-baik saja. Bagaimana sehat, nih mereka kabarnya di sana?
0: Kabar sehat-sehat juga di sini.
1: Ya,
0: begitu
1: kan. Oke. Mereka kalau kita apa namanya skor untuk Portugal versus
0: Spanyol.
1: Spanyol karena mereka fans Portugal ya.
0: Oh, jadi?
1: Iya, mereka fans Portugal. Jadi kita 2-1 lah ya.
0: 2-1 atas Portugal.
1: Kalau kita waktu sampai 120 menit, mungkin ada final nanti gitu ya. Jadi jangan dipandangkan juga nih, Spanyol ini gitu ya, harus diwaspadai oleh Portugal.
0: Betul.
1: Ini cara juga permainan untuk semua nanti bisa diimbangi gitu ya, permainannya terbuka seperti pada saat

0: Permainannya lebih disiplin, terus juga untuk Bruno Fernandes tidak egois gitu ya.
1: Pokoknya ditunggu aja. Jadi tebak skornya berapa nih Mbak Ayu?
0: Skornya 2-1 ya.
1: 2-1 atas Portugal.
0: Portugal 2 ya untuk
1: Apa
0: namanya? Norwegia lagi.
1: Portugal. Gitu ya. Jadi Portugal 2, Spanyol 1. Baik, Mbak Ayu.
0: Iya, timnya sama-sama kuat
1: diunggulkan.
0: Kita sebagai fans Portugal, buat semuanya, mungkin buat Portugal yang mendengarkan, saya ucapkan famos untuk semuanya.
1: Famos. Oke, deh, baik. Famos
0: Portugal.
1: Oke, baik.
0: Lagunya apa, Mas, tersedia ya?
1: Indonesia atau mancanegara nih?
0: Saya pilih yang manca deh, Mas.
1: Manca, oke. Manca di sini ada Andy Tillman, My Little Bird, Jade and Peppers, Don't Tell It, atau mau John Rawls, If I Only Had Time. Yang mana?
0: Suara kurang jelas, begitu yang nomor 2.
1: Oh. Karena 2-1 jadi pilih nomor 2 aja. Oke, deh, baik.
0: Iya, orang suara mereka jauh.
1: Oh ya, baik. Silakan Bayu dikirim salam untuk siapa?
0: Kita mau salam buat Pak Benjo ya, sudah mau selamat Bu Fatmawati. Juga ada Esterlita yang ada di Bendado. Kemudian salam saya salam jatra, salam jatra untuk semuanya. Dan buat Mama Mika semangat. Yo, Mama
1: Mika pasti. Semangat
0: dan sama tambah gadang lah ya.
1: Iya, gitu deh.
0: Kita empat pagi nih, tapi kita tetap semangat ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Mama Mika ya.
1: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Mbak Ayu, Mas Sohi. Ya, terima kasih Mbak Ayu sudah gabung. Salam juga ya untuk seluruh pendengar setia yang ada di Ambon. Ya, Pak Jun gimana? Untuk sesi-sesi terakhir kita nih malam hari ini ya. Iya, kita kalian telepon lagi Prof 1. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam juga orang Leilem.
2: Iya. Orang Leilem.
1: Rupa putus-putus ini komunikasi, Kang. Iya, Ibu Ros.
2: Oh iya.
1: Apa kabar, ada baik-baik ini, Bu Ros?
2: Ada baik-baik sekali.
1: Sekali, aduh pakai sekali, kok memang mantap ini ya. Ya, oke. Baik, Ibu Ros, walaupun Ibu Ros mungkin nggak ngerti bola mungkin ya. Nggak, kurang paham dengan bola, tapi kira-kira kalau mau tebak skor, gimana Ibu Ros? Portugal dan Spanyol berapa kira-kira prediksinya?
2: Spanyol dan Portugal 2-1.
1: 2-1 atas Spanyol.
2: Ya, 2 Spanyol, 1 Portugal.
1: 2-1 atas Spanyol. Oke. Kita langsung ke lagu. Masih dengan Ari Kusmiran, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Ada Bob Tutupoli, Simfoni yang Indah. Atau mau
2: itu Jo.
1: Ah, itu Jo. Simfoni yang Indah, Kang.
2: Bob Tutupoli.
1: Baik, langsung ya. Kirim WhatsApp tuh lagu, Dang. Silakan.
2: Pertama buat Michael yang tugas.
1: Yo.
2: Terima kasih so angkat tuh telepon walaupun suka scroll tuh jari-jari.
1: Oke.
2: Terima kasih ya. Atas Michael so terima tadi telepon.
1: Siap, baik. Kemudian
2: salam Jo. Ada Ibu Aurina di Tataran 2 Tondano bersama Aden. Ya. Selamat malam.
1: Ya.
2: Soalnya Ibu Aurina di DPAD Tuar 1 ada pasir di Leilem.
1: Oh ya, oke. Lanjut.
2: Ya. Lanjut ada Elis di Bitung. Ada Nico di Leilem.
1: Oke, baik.
2: Yang lain nanti besok.
1: Iya,
2: Buat bye. Michael yang tugas, sip. Terima kasih, malam baik.
1: Malam baik, terima kasih Bu Ros. Dan kita ke penelpon terakhir. Siapa yang beruntung, Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam, akhirnya ketemu.
1: Selamat malam, akhirnya tetangganya Ibu Ros rupanya ini. Aduh.
3: Kebetulan gua ini, Michael baru pulang latihan paduan suara.
1: Oh iya.

0: kurang sempat monitor Pak Orang Bina Orangian tadi.
1: Oh iya, baiklah Pak Raiko, semoga sehat-sehat, semoga latihannya amin, tetap lancar ya sampai hari hanya nanti nih Pak Raiko. Oke, okay. Okay, Pak Raiko, kalau kita tebak-tebak skor gimana Pak Raiko malam hari
0: kalau
1: ini
0: kita
1: untuk besok pagi?
0: Itu seri cuman nanti di taman.
1: Oh iya.
0: Penalti.
1: Oh iya, kan ada tambahan 15 menit.
0: Iya. 4-3 untuk Portugal.
1: 4-3 untuk Portugal. Waduh, ini baru bilang. Oke. Baiklah kalau begitu Pak Raiko, karena Anda penelpon terakhir, kira-kira lagunya apa ini? Indonesia atau Manca?
0: Indonesia Manca aja.
1: Manca. Masih Andy Tillman, My Little Bird. Ada John Rawls, If I Only Have Time. Atau mau Christian Peters, Willingly.
0: Iya. Apa? Christian
1: Peters terpilih. Okay. Willingly, ya. Okay, silakan.
0: Tentunya yang pertama buat Bung Michael, terima kasih. Soang ke telepon. Kebetulan kita pe radio ini berapa hari tidak dapat ini.
1: 88 kuman. Ya, itu dia. Jadi mau diinfokan.
0: Dapat tangga tadi pagi.
1: Karena kemarin memang ada pemadaman listrik. Ya, di seputaran Makawembeng gitu. Jadi enggak bisa diterima
0: sempat 3 hari
1: tidak mengudara. Betul.
0: Oke. Informasi begitu.
1: Ya.
0: Lanjut kan?
1: Lanjut
0: yang
1: silakan.
0: Pertama kita mau kasih salam buat yang sobat salam Pak Raiko. Ada orang Minorangian, Pak Junaid, Pak Jens. Ini salam balik ke Pak Raiko, semoga sehat-sehat bersama dengan keluarga di sana. Itu salam dari Pak Raiko buat Pak James.
1: Iya.
0: Yang kedua Bung Rifai di Ermadidi. Pak Yos, selamat malam Pak Yos, ada masa dia?
1: Siapa?
0: Pak Yos.
1: Pak Yos, aduh tidak sempat, dia hanya ngirim WhatsApp nih.
0: SMS atau Pak Yos, ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat. Tebak siapa yang difavoritkan yang di malam ini.
1: Iya, betul. Oke.
0: Terus yang ketiga, kita mau kasih salam buat siapa kan? Semua-semua aja.
1: Semua aja.
0: Dan sementara monitor Pro 1 ini, yang terkecuali.
1: Iya.
0: Ini salam dari Pak Raiko, semua terus sehat-sehat di malam yang berjalan ini Kang.
1: Iya betul.
0: Oke, kembali ke Bung Maikan bertugas, selamat melanjutkan tugas. Pulang di rumah.
1: Yuk.
0: Dengan penuh selamat bertemu dengan keluarga.
1: Iya baik.
0: Oke, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam, dan akhirnya Pak Raiko penelpon terakhir.

Baik, Prigger, saya akhiri dengan membacakan seluruh SMS dan WhatsApp malam hari ini. Saya ke SMS dulu ya. SMS dari Selamat Malam Bu Mike, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Ibu Marzi Watumea, Tondano. Skor Portugal 2 Spanyol 2. 2 sama dong, berarti seri ya. Harus ada yang menang. Oke, Ku Takkan Bersuara itu lagunya. Judulnya Suara Hatiku itu ya, buat Ibu Marzi. Salam untuk keluarga Kerap Lonto di Perum Bumi Beringin Bitung. Kemudian sehat selalu bersama anak-anak dan cucu, jaga kesehatan Tuhan berkati. Untuk Kuhon Kerap di Luan Lingkungan 3 Tondano, sehat selalu, tetap semangat bersama anak-anak cucu, Tuhan berkati. Untuk keluarga Legi Sepang Tataran 2, salam sehat selalu bersama keluarga, Tuhan berkati. Buat Bung Mike, terima kasih sudah baca SMS, Tuhan berkati bersama keluarga. Saya lanjutkan bacakan SMS. Selamat malam Michael, WMP terbaik. Skor Portugal 3 Spanyol 2. Oh. Lagu Beautiful in White. Saya cari dulu lagunya ya buat Om Nyong WMP.

lagunya Westlife ya. Waduh, iya. Oke.

Saya siapkan lagunya. Kemudian salam katanya buat Natali Toli-Toli Haryati Munakin Pak Li Tuminting, buat Michael selamat malam. Makasih Om Nyong Wempi. Saya lanjutkan lagi, selamat malam Kak Michael, jawab topik Portugal 3 Spanyol 4. Vina mau salam teman-teman di luar kota Manado, ada Kak Diren di mana? Di Nabire. Ada Miller di Kupang, Ko Ai di Ternate. Minta lagu mancanegara Oscar Harris, Sugar Candy.

Iya, lagunya sudah ada ya. Untuk yang tugas, terima kasih dari Vika. Saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk lagi malam hari ini. Yang pertama dari Selamat Malam Ruang Rindu dari Ibu Ebi, Tampilang Kalase, Dapala. Kirim lagu buat penggemar Pro 1, buat penyiar, salam sehat selalu, lebih khusus buat anakku Enrico Giggs di Jayapura. Salam paling sayang dari Mama, lagu Lola Drakel. Makasih Bung Penyiar. Oke, Lola Drakel saya pilihkan judulnya Kapan Kau Kembali, sesuai dengan kerinduannya ini ya. Oke, baik, terima kasih buat Ibu Ebi Tampilang. Saya lanjutkan lagi. Ada Ibu Aneke di Perum Paniki. Selamat malam Pak Mike ya. Salam juga semua. Saya cuma mau tebak saja angka Portugal 3 Spanyol 2. Lagu Titi Sandora. Lagu Titik Sandora saya pilihkan dengan judul Saling Percaya, Jo Kang. Iya, baku percaya ya torang. Iya, saya lanjutkan lagi. Ibu Agnes di Teling. Selamat malam Pro 1 Ibu Agnes, Portugal 1 Spanyol 3. Kurang mau tunggu Argentina versus Prancis. Ini kapan kira-kira? Oh ya, nanti memang round 2 mau final sih. Buat Bung Mike, sehat selalu ya, sukses, bahagia dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Untuk Argentina, dia akan main besok. Ya. Akan berhadapan dengan Mesir tuh. Iya, mainnya jam 12 malam besok. Ya, kemudian tiga spesial Ibu Elsma Kalisung, Hermina Bitung, Ros Leilem. Semoga ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bung Mike, terima kasih dan selamat malam. God bless you. Lagu Tirai, Raffi Kaduri. Ya, kebetulan memang masuk playlist sih ini lagunya Raffi Kaduri ya. Saya siapkan dulu lagunya. Saya lanjutkan lagi WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Selamat malam Bung Mike, Iwan Pina Betengan. Untuk tebak skor Portugal dan Spanyol, 2-0 untuk Portugal. Oke, request lagu. Lagu dari Itali. Wow, World Cup to be number one. Ntar saya lihat dulu lagunya ya. Iya, lagu tahun 90-an ini. To be number one. Mungkin itu lagunya ya. Oke, Bung Iwan, ditunggu lagunya ya. Nanti saya siapkan. Saya siap putarkan. Salam buat tiga orang, Benny Jobol, Fatmawati Bitung, Pak Junaidi yang ada di Ambon. Salam kenal ya untuk Pak Junaidi. Buat Bung Mike yang lagi tugas, terima kasih, selamat malam. Salam olahraga, jaya. Saya lanjutkan lagi. Ini Om Aso ini ya, Om Stanley. Malam Bung Mike, skor malam ini Portugal 2-1. Lagu Bukan Pintu Besi. Aduh apa dang? Pintu triplex yuk kang. Aku bukan pintu besi, Robby NS. Makasih buat Stanley yang ada di Jalan Usrit. Kemudian yang terakhir, oh masih ada lagi. Dari Bu Melvana, selamat malam. Kemarin katanya wah kalah katanya. Pro 1 juga gak ada suara ya. Baru kemarin berhasil kalah. Aduh kasihan, kita rasa mau senewan ini. Ya malam Bung Mike, terhibur ya Bung Mike. Topik 3-2 atas Portugal.
lagu Ebit Gade Elegi Esok Pagi. Oke, saya siapkan lagunya. Salam buat Ibu Els Makalisung Agnes Telling, Pak Junaidi Ambon. Salam kompak persahabatan Bung Mike. Terima kasih. Dan terakhir Pak Yos Rifai, Spanyol Portugal 2-1, Portugal 2 Spanyol 1. Request lagu Antara Hitam dan Putih. Oke, ini dari Helen Sparinga ini. Ya, tuntas sudah ya untuk seluruh SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Makasih untuk responnya. Yang pasti ditunggu saja seperti apa nanti laga Portugal dan Spanyol yang akan main jam 3 dini hari. Ya, kemudian di hari besok ada 3 partai sih. Amerika, Belgia nanti akan main jam 8 pagi. Kemudian untuk besok jam 12 malam, Argentina versus Mesir. Nah, itu juga yang ditunggu tuh ya. Bisa nggak Mesir? Oke, sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti jam 12 atau jam 24 Pro 1 RR Manado akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita nantikan siaran bola nanti ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Iya, baik pria, dengan berakhirnya lagu ini ya sekaligus tuntaskan juga untuk program siar kita di kesempatan hari ini Senin 6 Juli 2026. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan jumpa lagi nanti ya untuk besok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tapi setelah ini program Masa Teror Menado akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita akan nantikan laga Piala Dunia Portugal versus Spanyol jam 3 dini hari. Terima kasih, selamat beristirahat, sekali dua tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado.
1: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya, karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Ya, pendengar Persatu RRI Talaut, kami ucapkan kembali lagi selamat pagi untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Persatu RRI Talaut, baik itu di RRI Digital maupun di 101,2 MHz. Seperti biasanya, Mutiara Pagi hadir untuk menemani Anda, dan sudah ada Ibu Pendeta Norce Halabir MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Laut yang saya sapa di dalam kekasih Kristus. Pagi ini mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kita. Marilah sejenak kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita imani bersama akan menjadi sulu dan pelita di sepanjang langkah juang hidup kita. Karena itu, saudara-saudara pendengar, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu, ya Allah Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang terus menjadi bagian hidup kami. Sepanjang malam sudah boleh kami lewati dengan cinta kasih-Mu. Di pagi ini kami boleh dibangunkan lagi untuk menerima berkat anugerah-Mu di hari yang baru. Mensyukuri semuanya itu, ya Tuhan. Kami merindukan pun sabda kebenaran firman-Mu yang kami imani itu menjadi kekuatan iman pengharapan kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Karena itu, ya Tuhan, anugerahkanlah hikmat-Mu bagi kami sekalian. Dan biarlah hikmat-Mu itu yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami. Dan biarlah pula, ya Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bukan hanya sebatas menjadi pendengar, tetapi layakkan dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang hidup, baik lewat tindakan perbuatan maupun tutur kata kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, firman kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-17 saya bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop bacaan manusia dan Taman Eden. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah sekalian kita yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, tema perenungan kita di pagi ini diberi tema bekerja dengan makna. Sekali lagi, tema perenungan kita di saat ini adalah bekerja dengan makna. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap kita manusia harus bekerja. Karena kalau kita tidak bekerja, sudah pasti kita tidak akan menikmati berkat Tuhan. Karena itu, dalam bacaan kita di saat ini dengan perikop bekerja dengan makna melalui Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga 17 ini, ada tiga hal penting atau tiga pilar utama kehidupan manusia yang ditetapkan Allah untuk kita jalani. Karena itu, dalam Kejadian pasal 2 khususnya ayat 15 hingga 17 berpusat pada tiga pilar utama kehidupan manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Pertama adalah anugerah. Ditempatkan di Taman Eden. Ini menjadi poin utama yang kita maknai lewat bacaan di saat ini. Anugerah atau ditempatkannya di Taman Eden. Saudara-saudara, sebelum Tuhan memberikan perintah, sebelum Tuhan memberikan tugas kepada manusia, Ia memberikan anugerah. Atau Allah menempatkan manusia itu di tempat yang penuh dengan kelimpahan. Allah menempatkan manusia itu di tempat yang penuh dengan kedamaian dan dengan relasi yang intim dengannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, ini sangat bermakna bagi kita ketika di mana kita ditempatkan, di mana kita berada, di mana kita dipercayakan untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Karena itu pilar utama kehidupan manusia yang telah ditetapkan Allah, di mana kita berada, di mana kita mencintai tempat kita melakukan pekerjaan atau tugas tanggung jawab kita. Jadi sebelum kita akan melaksanakan tugas, Tuhan sudah menyediakan tempatnya. Tuhan sudah menyediakan bagian dari apa yang akan kita kerjakan nanti. Sehingga Tuhan mau menyadarkan kita bahwa segala berkat, pekerjaan, dan kehidupan yang kita nikmati itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Allah. Karena itu, marilah kita mencintai lingkungan atau tempat di mana kita diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk ada di dalamnya. Bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang baik? Itu tentunya terletak pada diri kita sendiri. Kalau kita mau menikmati pekerjaan dengan nyaman, dengan baik, itu adalah berawal dari pribadi kita sendiri. Ditempatkan di mana saja, kalau kita mau mencintai dengan tulus untuk melakukan pekerjaan itu, maka kita akan pasti dapat menikmatinya. Sebagaimana Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, tempat di mana kita berkarya, tempat di mana kita melakukan aktivitas, di sanalah kita sendiri yang akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan. Tempat di mana kita diberikan kepercayaan untuk mengabdikan diri kita melalui karya tugas tanggung jawab kita, maka itu diusahakan harus dapat menciptakan suasana tempat kerja yang baik, suasana tempat kerja yang mendatangkan sukacita. Hal yang kedua, atau pilar utama kehidupan manusia yang ditetapkan Allah, yang kedua adalah mandat bekerja. Dalam bacaan kita, sesudah Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, maka hal yang kedua atau pilar kedua adalah mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Atau mengusahakan dan memelihara. Bagian ini tentunya adalah sebuah tanggung jawab. Setelah Tuhan menyediakan tempat, maka kita diberi tugas untuk melakukan tugas pekerjaan kita, mengusahakan dan memelihara. Saudara-saudara, bekerja bukanlah suatu hukuman akibat dari perbuatan jahat kita. Tetapi bekerja merupakan rancangan Allah yang mulia. Sejak semula Allah menciptakan manusia, Tuhan sudah punya rancangan yang indah. Karena manusia diciptakan sebagai rekan sekerja Allah untuk mengelola, untuk mengembangkan, untuk menjaga, untuk melestarikan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, kerjakanlah dengan penuh rasa tanggung jawab setiap yang dipercayakan kepada kita, dan bekerjalah dengan integritas dan semangat sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena bekerja juga adalah ibadah. Karena itu saudara-saudaraku, jangan bermalas-malasan ketika kita diberi tanggung jawab atau diberi kepercayaan untuk sebuah pekerjaan. Ketika kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan, alhasil kita yang akan menikmati dari setiap berkat pekerjaan yang kita kerjakan. Jangan bermalas-malasan. Jangan mencuri tulang, orang bilang. Jangan kita hanya mengharapkan sesuatu dari yang kita harapkan atau kerjakan, tetapi kita sendiri tidak berbuat. Bekerja bukanlah sesuatu hal yang membuat kita bermalas-malasan, tetapi bekerja justru akan membentuk karakter kepribadian sosok manusia-manusia yang bertanggung jawab. Makanya kebenaran firman Tuhan ini memberikan perintah atau mandat bekerja, mencintai setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita agar pekerjaan itu berkembang. Karena itu dikatakan bahwa dalam firman Tuhan, untuk mengusahakannya. Ketika kita diberi pekerjaan, maka pekerjaan itu harus kita kembangkan. Pekerjaan itu harus kita cintai sehingga memiliki dampak yang sungguh luar biasa, bukan hanya untuk pribadi kita tetapi bagi banyak orang. Ketika kita diberi tanggung jawab dengan sebuah pekerjaan, lakukanlah pekerjaan itu sebagai sesuatu yang tentunya mendatangkan sukacita, bukan karena dengan keterpaksaan, bukan karena dengan dorongan oleh seseorang, atau karena kita bekerja karena takut dengan seseorang. Tetapi bekerjalah dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab. Maka dengan demikian apa yang kita kerjakan akan mendatangkan makna dan arti yang sesungguhnya, sebagaimana tema perenungan kita, bekerja dengan makna. Artinya bahwa kita bekerja bukan hanya sekedar saja, tetapi kita bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga yang kita kerjakan itu mendatangkan arti bagi banyak orang, teristimewa demi dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita diberi kepercayaan dengan tanggung jawab ini. Dan dikatakan selain mengusahakannya, juga kita harus memelihara. Kita mau menjaga jati diri kita ketika kita diberi tanggung jawab dengan pekerjaan yang ada pada kita. Memeliharanya, menjaganya, merawat agar jangan sampai pekerjaan itu hilang. Agar jangan kita kehilangan sebuah pekerjaan. Ketika kita diberi kepercayaan sebuah tanggung jawab, maka lakukanlah itu dengan sukacita iman. Sambil kembangkanlah pekerjaan yang ada pada kita sehingga itu mendatangkan sukacita dan berkat, dan jagalah dengan penuh rasa tanggung jawab setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dengan demikian, maka kita akan dapat menikmati hasil jerih lelah kita sendiri. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bagi siapa yang bekerja, pasti ia akan makan? Hal ini punya makna yang luas bahwa pekerjaan yang kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab akan mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera, baik bagi diri kita juga bagi banyak orang. Kemudian pilar kehidupan yang ketiga adalah batas moral dan ketaatan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi punya batasan moral. Jangan kita menjadi rakus, jangan kita menjadi tamak. Karena Allah memberikan kebebasan yang luas namun tidak mutlak. Ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang menjadi ujian ketaatan dan pengenalan akan kedaulatan.

memberikan dampak dan hasil, maka kita pun diingatkan bahwa ada batasannya. Ada batasan moral dan ketaatan yang harus kita jalankan ketika kita diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas pekerjaan kita. Larangan ini mengingatkan bahwa manusia bukan penentu mutlak kebenaran, melainkan harus tunduk pada perintah atau kebenaran firman Allah. Pelanggaran terhadap batasan ini membawa maut dan relasi manusia dengan Allah. Kalau kita membaca selanjutnya, ketika Adam dan Hawa mengambil buah yang dilarang, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Hal ini juga mengingatkan kita agar ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita, maka nikmatilah hasil dari segala upaya yang kita lakukan, bukan mengambil milik orang lain. Bukan mengambil milik sesama kita sehingga membuat mereka harus menderita. Hiduplah dalam rancangan Allah, nikmati anugerahnya. Bertanggung jawablah dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya dan hiduplah dengan penuh ketaatan. Karena dengan demikian, maka perintah yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya, dan kita harus tahu diri dengan batasan di mana kita harus melakukan segala sesuatunya, maka itu akan menjadi sukacita dan berkat bagi kita. Karena itu di pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan, marilah kita diajak mencintai suasana di mana kita melakukan tugas pekerjaan, mulai di tengah rumah tangga dan keluarga, karena disitulah tempat awal kita beraktivitas melakukan pekerjaan. Maka bangunlah suasana pekerjaan yang penuh dengan keharmonisan di tengah rumah tangga dan keluarga, sambil masing-masing kita melakukan segala aktivitas tanggung jawab masing-masing dengan penuh sukacita, sehingga semua yang kita lakukan bisa mengalir sebagaimana mestinya dijalani dan dinikmati, tanpa harus menyalahkan atau tanpa harus menyikut sesama kita untuk menjatuhkan dengan pekerjaan yang ada pada masing-masing kita. Jadikanlah pekerjaan itu sebagai saluran berkat bagi banyak orang, dan kita pasti akan menerima akibat dari pelayanan kita, pekerjaan kita yang kita lakukan dengan tulus, sambil diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ada batasan yang harus kita waspadai, atau ada batasan moral yang harus kita taati. Jangan melenceng dari hal yang sesungguhnya, karena akibatnya kita akan jatuh ke dalam dosa. Hal ini mengingatkan kita kalau kita bekerja, dengan kata lain jangan kita mengambil bukan hak kita. Jangan mengambil milik orang lain, karena akibatnya kita sendiri yang akan menanggung dari perbuatan itu. Karena itu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini kita mencintai lingkungan di mana kita pergi dan berada, mulai dalam lingkup keluarga, di mana kita berkarya ketika kita diberi kepercayaan untuk melakukan aktivitas dan pekerjaan, dan cintailah semua pekerjaan yang kita lakukan. Mengalirlah dengan sukacita sehingga semua yang kita lakukan dapat kita kembangkan, kita jaga dan kita pelihara. Dan tentunya itu akan menjadi berkat, bukan hanya semata-mata bagi pribadi, tetapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan terutama hal yang diingatkan, pilar yang ketiga dalam kehidupan kita adalah tahu batasan moral untuk taat pada ketentuan, peraturan yang ada, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak dikehendaki bersama. Kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi ini menjadi motivasi dan kekuatan bagi kita untuk terus berkarya sambil menaati batasan-batasan tertentu, agar kita tidak tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang kadang menggiurkan, tetapi pada akhirnya kita jatuh ke dalam pencobaan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Ciptakanlah suasana kerja di mana kita pun pergi dan berada, sehingga kita boleh beraktivitas dengan sukacita dan penuh kebahagiaan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita

berdoa. Mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan kasih setia-Mu yang terus kami rasakan dalam hidup ini. Walaupun di tengah kesibukan pelaksanaan tugas pekerjaan kami, tapi kami bersyukur Engkau memberi waktu dan kesempatan sejenak bagi kami untuk ada dalam kebenaran firman-Mu. Diberkati kami sekalian, pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini. Mulai dari orang-orang tuaku yang sudah lanjut usia dalam ketaatan kesetiaan mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jamalah kehidupan mereka. Diberkatilah masa lanjut usia mereka ya Tuhan. Sehingga berkat panjang umur, kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian hidup mereka. Agar di masa lanjut usia mereka tetap boleh beraktivitas, bekerja sebagaimana mestinya yang mereka lakukan. Dan itu akan menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang dikasihi, bagi orang-orang yang ada di sekitar hidup mereka. Sambil kami berdoa, di masa lanjut usia, mereka boleh menyaksikan segala perjuangan, kehidupan anak-anak cucu mereka di hari-hari hidup yang mereka jalani. Bagi mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, Tuhan akan menjamah memulihkan kehidupan orang-orang tuaku yang sudah lanjut usia yang terus setia di program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Talaut ini. Bahkan sekalian kami pendengar setia dalam program Mutiara Pagi yang sudah sementara beraktivitas ataupun dalam persiapan untuk melakukan tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini, Tuhan akan memberkati kehidupan sekalian kami, memberkati hidup bersama sebagai suami istri, memberkati hidup bersama sebagai orang tua dan anak-anak, memberkati segala tugas tanggung jawab yang akan kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Biarlah tuntunan kasih dan setia-Mu ya Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kami sehingga dalam menjalani hidup bersama sebagai keluarga Kristen yang sejati, Tuhan memampukan kami untuk terus boleh menciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, saling topang menopang, saling mengisi, saling melengkapi, saling mendoakan satu kepada yang lain, sambil kami memohon jauhkan dari pertikaian, perselisihan, amarah dan kebencian. Tetapi biarlah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, keharmonisan terus menjadi bagian kehidupan kami sekalian. Diberkati juga ya Tuhan apa yang sudah mereka rencanakan untuk mereka lakukan di tengah kehidupan keluarga masing-masing mereka. Sambil pun kami berdoa, kiranya dalam perjalanan hidup kami, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan persoalan yang seringkali menjadi warna kehidupan kami manusia, kami memohon kasihanilah kami. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami menghadapi setiap tantangan pergumulan. Entah ketika kami ada dalam suasana berduka cita karena kehilangan orang yang kami kasihi dan cintai, kami percaya Tuhan sumber penghiburan akan memberikan kekuatan kepada kami yang berduka, akan senantiasa menghapus linangan air mata duka cita, menggantikannya dengan sukacita iman. Bagi mereka yang saat ini bergumul karena berbagai sakit penyakit, biarlah Tuhan juga tabib yang agung kami imani. Melalui segala usaha upaya pengobatan yang dilakukan, Tuhan akan memberikan berkat kesembuhan. Hanya kepada-Mu kami meminta ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami memohon. Sambil pun kami berdoa ketika banyak hal yang kami jumpai, yang terkadang membuat iman kami jauh dari kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Kami memohon kasihanilah kami, tuntunlah kami kepada jalan kebenaran, mampukanlah kami untuk keluar dari setiap persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan pendengar setia program Mutiara Pagi di hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, kami taruhkan hidup mereka ke dalam tangan kasih setia-Mu. Kami pun mau berdoa bersama untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah kiranya berkat dan bimbingan penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami yang mendiami NKRI yang kami cintai ini. Mulai dari pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan hikmat-Mu, akal budi dan kebijaksanaan sehingga mereka menjadi pemimpin yang benar-benar mementingkan kepentingan banyak orang,
mementingkan kepentingan masyarakat Indonesia, sehingga kami tetap ada dalam kebersamaan, hidup menikmati damai sejahtera melalui pemimpin-pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Kami pun yang hidup untuk menjaga kehidupan kerukunan, kedamaian di NKRI ini. Tuhan juga tetap memberkati kehidupan sekalian kami. Teristimewa bagi kami yang mendiami negeri Prodisa yang kami cintai ini. Tuhan akan memberkati, merangkul keberadaan hidup sekalian kami, sehingga kami terus berjuang bersama-sama untuk boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Karena itu diberkati mereka yang diberi tanggung jawab untuk memimpin daerah ini. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan, pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, pemimpin yang boleh membawa kehidupan masyarakat ke dalam suasana yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Karena itu tanggung jawab kepemimpinan mereka kami letakkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Dan setiap pelaksanaan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka benar-benar dalam tuntunan dan penyertaan kasih setia-Mu. Diberkati kami yang tinggal dan diam di bumi Prodisa ini, dari Tinonda sampai Napum Baru. Biarlah Tuhan akan mengajarkan kami untuk tetap saling mengasihi, saling topang menopang, saling mendoakan satu kepada yang lain, sehingga persaudaraan rukun dan damai tetap terjaga terpelihara di bumi Prodisa yang kami cintai ini. Dijauhkan dari pertikaian, perselisihan, amarah dan kebencian, tetapi biarlah kiranya dengan cinta kasih Tuhan kami boleh berjuang bersama-sama untuk dapat menikmati kehidupan yang terus ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang ada pada kami pun diberkati Tuhan, sehingga bercermin dari kebenaran firman-Mu, kami mampu melakukan tugas pekerjaan kami dengan makna yang sesungguhnya atau memiliki arti, sehingga mendatangkan berkat dan sukacita baik bagi kami yang beraktivitas atau melakukan pekerjaan itu maupun bagi banyak orang yang kami layani. Bumi yang kami pijak dan diami ini pun diberkati ya Tuhan, sehingga tetap terjaga terpelihara dalam rangkulan kasih setia Tuhan, aman untuk kami diami dan tempati, dan terhindar dari segala bencana kecelakaan, terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama. Bumi yang kami pijak dan diami ini akan menghasilkan berkat-berkat yang berlipat-lipat ganda untuk kehidupan kami yang ada di bumi Prodisa yang kami cintai. Karena itu ya Tuhan, kami taruhkan semua pengharapan kami hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Hamba-hamba-Mu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, mulai dari pemimpin, bahkan seluruh pegawai, karyawan, tenaga cleaning service, security, tenaga honorer, maupun mereka yang mengabdikan diri di lembaga penyiaran ini, yang saat ini mereka sudah berada di studio, ataupun mereka sudah berada di lapangan berburu berita, maupun mereka yang masih mempersiapkan diri untuk menuju tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang menjaga, melindungi mereka, memberkati mereka sehingga dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing mereka, mereka dengan penuh tanggung jawab sebagaimana bercermin dari kebenaran firman-Mu, mereka terus beraktivitas sebagaimana mestinya, menciptakan suasana kerja di lembaga penyiaran ini dengan sukacita, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya dan dapat menciptakan suasana pekerjaan ini dengan sukacita iman, sehingga mendatangkan berkat bagi banyak orang. Karena itu komunikasi yang baik, kerjasama yang diciptakan di lingkungan kerja di tempat ini tetap diberkati oleh Tuhan. Keluarga masing-masing mereka pun diberkati, sehingga dalam tanggung jawab iman mereka boleh menjalani kehidupan di tengah rumah tangga keluarga masing-masing mereka dengan rasa syukur karena berkat penyertaan Tuhan. Setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini pun diberkati, sehingga dari apa yang mereka kerjakan, tawarkan, apa yang mereka sedurkan, benar-benar menjadi sukacita bagi pendengar setia di setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Bahkan sarana prasarana yang menunjang untuk pelaksanaan tanggung jawab mereka
pun diberkati Tuhan sehingga boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Ini yang menjadi doa syukur kami. Ini yang menjadi pinta harap kami kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami sambil kami memohon ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah tuntunan dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami sehingga segala aktivitas, tugas, pekerjaan kami di sepanjang hari ini ada dalam kendali kuasa Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin.

Ya, pendengar, demikian firman Kristus yang sudah kita kedengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Norcella Birmteol yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Warta Berita Daerah pagi ini saya awali dengan informasi fenomena Piala Dunia di Kota Manado. Polresta Manado telah melakukan pemetaan lokasi nonton bareng.
1: Euforia Piala Dunia di Kota Manado meningkat setelah tim masuk putaran 8 besar dengan menampilkan beberapa negara yang menjadi andalan penonton. Sepak bola Piala Dunia yang berlangsung dini hari hingga pagi hari tersebut membuat aktivitas masyarakat terhenti sejenak karena banyaknya orang yang berkumpul di satu tempat nonton bersama sehingga aktivitas yang lain sering terhambat. Belum lagi di mana andalan negara mereka menang membuat jalan raya penuh dengan supporter menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 mengelilingi jalan protokol. Polresta Manado telah melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat untuk nonton bareng. Bahkan setelah selesai, para supporter dikawal untuk pulang ke rumah masing-masing. Hal ini dikatakan Kapolresta Manado melalui Kasihumas Ibtu Agus Haryono.
2: Masyarakat Kota Manado dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perhelatan Piala Dunia, Polresta Manado melaksanakan berbagai langkah pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang dilakukan oleh penggemar sepak bola di beberapa titik. Pengamanan kami lakukan secara preventif, humanis, dan profesional guna memastikan euforia yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan euforianya dapat berlangsung dalam keadaan aman dan tetap menjaga ketertiban lingkungan. Jajaran Polresta Manado sebelumnya melakukan pemetaan potensi kerawanan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, komunitas supporter, serta instansi terkait untuk mengatur rute, waktu pelaksanaan, dan rekayasa lalu lintas. Serta personel Polresta Manado ditempatkan di titik-titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan, maupun potensi gesekan antar pendukung.
1: Sementara itu, Kasat Binmas Polresta Manado AKP John Lee Adam Pangemanan mengatakan, untuk pelayanan Binmas pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Reserse dan Intel untuk melakukan pemantauan lokasi nonton bareng.
3: Kalau di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh polsek masing-masing itu, tetap ada yang memonitor, yang baik berseragam maupun yang tidak berseragam. Walaupun ada tempat-tempat lain yang dimandiri secara masyarakat melalui seragam mandiri yang mungkin tidak termonitor karena banyaknya kegiatan yang terjadi. Okay. Namun kalau di tempat-tempat yang sering terjadi yang besar, itu dimonitor oleh polisi baik yang berseragam ataupun yang tidak berseragam.
1: Pelayanan pengamanan yang dilakukan selain fenomena nonton bareng Piala Dunia, Satbinmas Polresta Manado juga melakukan kegiatan rutin operasi pengamanan di tempat-tempat ibadah seperti Jumat Barokah dan Minggu Kasih. Miki Kodowati melaporkan.
0: Untuk menetapkan dan menahan tersangka, Polda Sulawesi Utara harus memenuhi 4 syarat berdasarkan KUHAP ataupun KUHAP yang baru.
4: Sejumlah kasus yang ditangani pihak Polda Sulawesi Utara mulai dipertanyakan masyarakat karena sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Salah satu kasus yang dipertanyakan yakni pemanggilan Rektor Universitas Samratulangi Manado yang telah beberapa kali dipanggil tetapi tidak ada perkembangannya. Menanggapinya, Kapolda Sulut Brigjen Polisi Roy Kelangi menjelaskan bahwa untuk menetapkan tersangka harus ada 4 syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan KUHAP yang baru.
5: Sekarang itu sesuai dengan KUHAP yang baru, ada 4 syarat. Dan 4-4 itu harus dipenuhi. Kalau yang kemarin kan cukup 2 bukti. Sekarang syarat material, yaitu material itu apa? Memenuhi 2 bukti. Syarat formil berupa surat yang menjelaskan uraian terkait dengan perbuatan melawan hukum. Syarat objektif jelas, pembuktiannya dan alat bukti barang bukti ada, objektif bahwa dia sudah melanggar. Itu bisa dijelaskan dalam materi unsur pasal. Harus syarat subjektif. Syarat subjektif itu misalnya supaya dia tidak melarikan diri, kemudian dia tidak melakukan perbuatan ulang. Nah ini kan harus dipenuhi. Nah terkait dengan kasus korupsi itu ada satu alat bukti yang sangat penting, yaitu audit. Nah kita lihat kan ada beberapa juga kasus yang memang masih lama karena memang dalam pelaksanaan audit Polri itu tidak punya kewenangan untuk mengaudit. Ada yang dituliskan sesuai dengan MK yaitu BPK.
4: Kapolda Roy Kelangi menegaskan pihaknya tidak akan pernah kompromi dengan hal-hal seperti itu. Roy Pesak melaporkan.
6: BPJS Kesehatan.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan baru untuk memudahkan masyarakat mengecek status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
6: BPJS Kesehatan menghadirkan layanan baru untuk memudahkan masyarakat mengecek status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Manado, Nyoman Wiwi Kuliadewi mengatakan, selain melalui mobile JKN dan layanan Pandawa, kini masyarakat dapat memanfaatkan link khusus untuk mengetahui status kepesertaan JKN.
7: Bahwa untuk masyarakat yang masih ragu, terutama yang dari segmen PBI JK sama PBPU Pemda, untuk tahu kepesertaan JKN-nya aktif atau enggak, kita sudah punya link ya, sehingga masyarakat kalau ada keraguan, saya misalnya dari PBI, kalau mandiri kan gampang ya tahu, dia bayar aja udah aktif. Tapi kalau yang dijamin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk mereka tahu mereka masih aktif atau enggak, mereka harus melakukan pengecekan.
6: BPJS Kesehatan berharap informasi mengenai layanan pengecekan kepesertaan JKN maupun program rehab 3.0 dapat semakin luas diketahui masyarakat, sehingga peserta dapat memastikan status kepesertaan tetap aktif sekaligus lebih mudah menyelesaikan tunggakan iuran. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima menegaskan komitmennya dalam mendukung proses hukum terhadap oknum dosen DM alias Dani, tersangka pelaku kekerasan seksual kepada mahasiswa.
8: Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi FIPP Universitas Negeri Manado Unima menyatakan menghormati proses hukum atas penetapan DM alias Dani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa Unima Eviam Maria Mongolo yang berujung pada meninggalnya korban. Dekan FIPP Unima, Dr. Aljon Dapa mengatakan, penetapan status tersangka merupakan langkah yang tepat agar proses hukum dapat berjalan dengan jelas dan tidak berlarut-larut. Menurutnya, sejak awal pihak fakultas telah berkomitmen mendukung aparat penegak hukum, APH, dalam mengungkap kasus tersebut secara transparan.
9: Yang pasti, sejak peristiwa itu, kerjasama dengan pihak rektorat, nah, kami sudah langsung melakukan beberapa langkah strategis untuk mengembalikan kondisi fakultas kami sejak terjadinya peristiwa itu, dan kemudian kami membackup dengan beberapa kebijakan untuk memastikan bahwa keberadaan mahasiswa siapapun itu yang kemudian menjadi mahasiswa di FIP itu dijamin keamanannya. Kami tentunya berusaha untuk tidak akan terjadi lagi peristiwa yeah. seperti itu.
8: Yeah. Sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut, FIPP Unima bersama pihak rektorat telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap mahasiswa. Fakultas telah membentuk tim pencegahan kekerasan seksual, memperkuat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi atau PPKPT. Demikian Bubi Sembeka melaporkan.
0: Pendengar, TIFF tahun 2026 membidik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon.
10: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival tahun 2026 tidak hanya ditargetkan menjadi agenda pariwisata bertaraf internasional, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon. Ketua Umum TIF 2026 Levita Supit mengatakan panitia memiliki visi yang lebih luas dari sekadar menyukseskan penyelenggaraan festival bunga tahunan tersebut. Menurutnya, TIF menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Tomohon kepada calon investor dari berbagai daerah maupun mancanegara. Ia menjelaskan kehadiran investor diharapkan dapat melahirkan berbagai sektor usaha baru yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu TIF 2006 akan dimanfaatkan sebagai ajang promosi berbagai potensi investasi yang dimiliki Kota Tomohon.
11: TIF ini adalah salah satu sarana untuk memperkenalkan Tomohon lebih dahsyat lagi ke seluruh Indonesia. Nah, dengan sarana ini orang akan melihat bahwa ternyata Tomohon masih besar peluang bisnisnya, peluang usahanya, opportunity-nya masih besar. Nah, itulah yang sedang kami usahakan. Jadi kami bukan hanya melihat ke TIF-nya saja, TIF-nya udah pasti, tapi untuk yang lebih panjangnya lagi adalah dengan mengundang para investor untuk bisa berinvestasi di Kota Tomohon ini.
10: Revita menambahkan melalui TIF, masyarakat luas akan semakin mengenal Tomohon sebagai daerah yang tidak hanya memiliki daya tarik wisata, tetapi juga menyimpan peluang bisnis yang besar. Barunya festival ini menjadi sarana efektif yang menunjukkan bahwa Tomohon memiliki prospek investasi yang menjanjikan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Wisata sport tourism di Kota Manado yang eksis melaksanakan kegiatan yaitu tumpa paragliding.
12: Kegiatan paragliding atau para layang di Gunung Tumpa, Kota Manado sampai saat ini telah menjadi sport tourism atau wisata olahraga. Sebelumnya kawasan sekitar Manado memiliki dua fasilitas paragliding, yaitu Tatempangan dan Gunung Tumpa. Olahraga rekreasi ini merupakan kegiatan menyenangkan dan memicu adrenalin dengan harga terjangkau untuk model tandem maupun terbang solo. Clay Sinyal, pengelola wisata Tumpak, mengatakan standar para layang berkualitas internasional serta mengutamakan keselamatan.
13: Untuk safety, terkait safety kita menggunakan equipment standar internasional dan kita beraktivitas mengikuti SOP dan standar kita safety first. Terkait dengan alat-alat yang kita gunakan, ada expirednya. Jadi alat-alat yang sudah tidak udah kadaluarsa itu kita sudah tidak.
12: Dengan harga relatif terjangkau untuk terbang tandem, peminat dapat menikmati Kota Manado, kawasan Bunaken yang sangat indah dan dapat merekamnya untuk dokumentasi. Audi Kandores melaporkan.
0: Inovasi pahlawan atau program pangan daerah kepulauan menjadi strategi Pemkab Minas Utara dalam menekan inflasi.
14: Guna menekan inflasi serta memberikan kemudahan bagi warga dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok, khususnya warga di kepulauan, Kepala Dinas Perdagangan Minut Maximilian Tapada menjelaskan pelaksanaan program pahlawan atau pasar murah daerah kepulauan.
15: Dan untuk daerah kepulauan, kita sudah buat inovasi yang terbaru, yaitu namanya adalah pahlawan, pasar murah daerah kepulauan. Nah, ini berbeda dengan kegiatan ini, tentunya bisa dapat meringankan beban yang ada di kepulauan tersebut. Dan adapun komoditi yang terbukan itu berupa komoditi bawang putih, kemudian beras, bawang merah, kemudian untuk minyak, gula, tepung terigu juga kita akan salurkan daging ayam. Jadi ada 9 komoditi yang termasuk cabai rawit yang terkadang di bulan-bulan tertentu diharapkan itu bisa dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Minas Utara.
14: Dalam program pahlawan tersebut, Dinas Perdagangan Minas Utara menyiapkan diantaranya beras, gula, minyak kelapa, hingga daging ayam. Diana masih melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Ketua BPS KGPM Sidang Daniel Pacuan Kuda Pulau Gebang, Jakarta, Penatua Yandris Laluyan mewakili wilayah 37 Jawa Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah berharap kepada pucuk pimpinan KGPM terpilih periode 2026-2031 untuk kedepannya harus rutin berkunjung di sidang-sidang seluruh Indonesia.
16: Dengan terpilihnya Gembala Tedisius Kuemba Batasina Sajanetul Gia sebagai Ketua Umum Pucuk Pimpinan PP Kerapatan Gereja Protestan Minahasa GGPM untuk periode 2026-2031 bersama dengan Sekretaris Umum Gembala Teddy Leno Sarjana Teologi dan Bendahara Penatua Dr. Hans Victor Rompas pada sidang raya ke-35 di Sidang Sola Gracia Kiawa berlokasi di kawasan Kiawa Resort, Kaungkon Utara tahun 2026 Berbagai harapan dan himbauan kepada pucuk pimpinan KGPN yang baru ke depannya harus proaktif melakukan kunjungan di sidang-sidang yang ada di Indonesia. Hal ini dikatakan Penatua Yandri Slaluyan, Ketua BP Sidang Daniel Pacuan Kuda Pulau Gebang Jakarta, mewakili wilayah 37 Jawa, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lebih lanjut, Penatua Yandri Slaluyan yang ditemani Penatua Yosef Mewengkang mengatakan dengan intensnya pucuk pimpinan turun ke sidang-sidang akan lebih mengetahui kebutuhan dari masing-masing sidang yang ada.
17: Saya dengan Penatua Yandri Slaluyan, utusan dari KGPM Sidang Daniel Pacuan Kuda di Pulau Gebang, Jakarta.
18: Ada berapa?
17: Harapannya ke depan untuk KGPM, calon seorang ketua umum, biar dia semakin lebih banyak melihat kebutuhan pelayan gereja, khususnya di sidang-sidang yang ada di wilayah Sulawesi Utara ini, terlebih secara khusus. Kami memang selalu minta, kami karena ada di satu wilayah yang tentunya tidak seperti sidang-sidang yang ada di Sulawesi Utara ini, wilayah Jawa ini menjadi satu-satu barometer pelayanan yang tentunya di dalamnya mau mengukur bagaimana kemampuan para lembaga gereja dalam bisa survive lebih eksistensi dalam mengembangkan pelayanannya. Dan kami berharap ketua umum bisa sering datang kepada kami untuk memberikan solusi dan tentunya mendengar apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami di tingkat sidang.
16: Hal yang sama juga diharapkan oleh Ketua BPW 1 Kabupaten Talaut, Penatua Ebenhard Ansiga. Pucuk pimpinan yang baru harus rutin berkunjung di sidang-sidang, apalagi di daerah pelosok 3T. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga barito di Pasar Melongwane masih tinggi. Pedagang dan konsumen sama-sama terbebani.
19: Harga sejumlah komunitas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane hingga kini masih bertahan tinggi. Cabai dijual Rp120.000 per kilogram, sementara bawang merah sekitar harga Rp70.000 per kilogramnya. Tomat dijual Rp25.000 per kilogram. Kondisi tersebut dikeluhkan baik oleh pedagang maupun masyarakat karena berdampak pada aktivitas jual beli di pasar. Salah seorang pedagang, Lipi, mengatakan tingginya harga bumbu dapur dipengaruhi oleh harga pasokan dari Manado yang hingga kini masih belum mengalami penurunan. Menurutnya, sebagian besar komoditas yang dijual berasal dari daerah tersebut, sehingga kenaikan harga dari pemasok turut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang. Lipi mengaku para pedagang tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual agar tetap dapat menutupi biaya pembelian.
20: Ini tingkat menjadi 140 per kilogram, atau cupang 18.000, untuk tomat masih sama, masih 25 per kilogram, bawang juga masih sama, bawang merah 80 per kilogram, bawang putih masih 60.
19: Sementara itu, Mia, salah satu konsumen, mengaku kenaikan harga bumbu dapur sangat memberatkan pengeluaran rumah tangga. Ia mengatakan terpaksa mengurangi jumlah pembelian cabai, bawang merah maupun tomat agar pengeluaran sehari-hari tetap sesuai dengan anggaran yang dimiliki.
20: Kami merasa terbeban karena belanja lagi bertambah.
19: Masyarakat berharap harga kebutuhan pokok khususnya bumbu dapur dapat segera kembali normal sehingga tidak semakin membebani ekonomi keluarga. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Menyero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Keterbatasan geografis sebagai wilayah kepulauan terluar tidak menjadi penghalang bagi personel Polres Kepulauan Talaut untuk mengukur prestasi di tingkat provinsi. Tiga personel Polres Talaut berhasil menyabet juara pertama dalam Lomba Cerdas Cermat Hukum yang digelar Polda Sulawesi Utara.
21: Prestasi gemilang diraih oleh jajaran Polres Kepulauan Talaut dalam menguasai instrumen hukum terbaru. Tim yang beranggotakan Ibda Junaidi Puluan Tobing, Bripto Ricardo Glenn Londoran, dan Bripda Jules Laratmase sukses mengukuhkan posisi sebagai juara satu dalam perlombaan cerdas cermat KUHAP dan KUHP terbaru dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Atas capaian tersebut, ketiga personel menerima penghargaan prestisius yang diserahkan langsung oleh Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Polisi Awi Setiono, dalam upacara khidmat di Mapolda Sulut pagi tadi. Menanggapi prestasi ini, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Susyono Groho mengaku sangat bangga. Menurutnya, penguasaan terhadap KUHAP dan KOP sangat krusial bagi anggota Polri dalam menghadapi dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks.
2: Kami merasa sangat bangga atas pencapaian luar biasa yang diraih oleh Ibda Junaidi, Bribtu Ricardo, dan Bribda Jules. Prestasi ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis sebagai wilayah kepulauan terluar tidak menjadi penghalang bagi personel Polres Talaut untuk memiliki kompetensi dan pemahaman hukum yang unggul, bahkan menjadi terbaik di Sulawesi Utara.
21: AKBP Ari berharap prestasi ini dapat menjadi pemantik motivasi bagi personil lainnya untuk terus belajar demi memberikan pelayanan hukum yang presisi kepada masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator
1: Indonesia latazalu
2: maujuda. Yang di sini adalah Aceh.
1: Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy?

Ya, pendengar, masih bersama saya Putri menemani Anda di edisi kali ini ya. Dan tadi ada musik pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menyemangati aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Terlebih khusus untuk Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, yaitu para pedagang yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan jualannya untuk dijual, atau mungkin saat ini sedang melakukan transaksi jual beli barang ya, yang ada di pasar-pasar tradisional, baik itu yang ada di Melongwane, di Lirung, di Mangaran, di Beo, di mana saja.

Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi persoalan pengembalian keuangan desa akibat dugaan penyelewengan maupun pelanggaran dalam penyerapan anggaran dana desa. Menjadi salah satu isu yang mengemukakan dalam kunjungan tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dalam pertemuan yang dihadiri pemerintah kabupaten, para kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Daerah atau BPD, perwakilan kepala desa menyampaikan keluhan terkait minimnya respon terhadap upaya proaktif pemerintah desa dalam melaporkan dan menyelesaikan persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kejati Sulawesi Utara Indra Saragi menegaskan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan awal, terutama didukung alat bukti yang memadai. Menurut Indra, laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti hanya berdasarkan dugaan semata, tanpa adanya bukti pendukung. Seluruh laporan yang masuk akan dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan apakah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum. Indra juga menjelaskan bahwa khusus untuk pengelolaan keuangan desa, aparat penegak hukum tetap memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menyelesaikan temuan yang bersifat administratif melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara. Indra mengatakan, seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, kalau memang itu ada temuan, bisa dikembalikan terlebih dahulu. Namun apabila tidak diselesaikan, maka akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku. Indra menambahkan, Kejaksaan juga mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, tidak seluruh kesalahan dalam penggunaan dana desa langsung dipandang sebagai tindak pidana. Namun demikian, apabila dana desa dengan sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang-barang mewah atau keperluan di luar kegiatan pemerintah desa, maka tindak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan akan segera diproses secara pidana. Sebaliknya, apabila pelanggaran yang terjadi sebatas kesalahan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan desa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengembalian kerugian negara dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kejati Sulut menegaskan, apabila kesempatan untuk menyelesaikan pengembalian dana tersebut tidak dimanfaatkan hingga batas waktu yang diberikan, maka proses penegakan hukum akan tetap dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0: France News.
1: Ya, penampak satu Wakapolda Sulut Brigjen Polisi Awi Sutiyono memimpin apel pagi dari pada Senin 6 Juli 2026 di lapangan Presisi Mapolda Sulawesi Utara yang diikuti oleh para pejabat utama atau PJU serta seluruh personel. Di kesempatan itu, Wakapolda Awi Sutiyono menyerahkan piala dan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Penyerahan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi di atas dedikasi, kemampuan, dan semangat kompetitif yang ditunjukkan para peserta dari satuan kerja maupun satuan kewilayahan jajaran Polda Sulut. Pada Lomba Cerdas Cermat KUHP dan KUHAP, Polres Kepulauan Talaut berhasil meraih juara pertama, disusul Polres Manado sebagai juara kedua dan Polres Kepulauan Sangihe di posisi ketiga. Sementara itu, juara harapan masing-masing diraih oleh Polres Minahasa Tenggara, Polres Kota Mubagu, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut. Untuk lomba penyuluhan hukum Polres Jajaran, Polres Manado keluar sebagai juara pertama, diikuti Polres Minahasa sebagai juara kedua, dan Polres Bitung di posisi ketiga. Iya, pendengar, sedangkan pada lomba kebersihan, penghargaan juara pertama diraih Spripim Polda Sulut. Posisi kedua ditempati Ditintelkam bersama Biro SDM, sementara peringkat ketiga diraih gabungan Itwasda, Bit Propam, Ditreskrimsus, dan Ditpam Mopfit. Dalam arahannya, Brigjen Polisi Awi Setiono mengapresiasi seluruh personel yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkari ke-80. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Polisi Awi Setiono mengatakan terima kasih kepada seluruh personel yang telah menunjukkan semangat dan dedikasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Prestasi yang diraih ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Pendengar Pro 1, selain itu Wakapolda juga mengingatkan seluruh personel untuk selalu menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas dan tuntutan tugas kepolisian. Wakapolda mengatakan jaga kesehatan dengan baik, kesehatan adalah modal utama dalam pelaksanaan tugas. Kalau sudah sakit, biaya pengobatan akan sangat mahal. Karena itu manfaatkan waktu untuk berolahraga, mengatur pola makan, dan menjaga kondisi fisik agar tetap prima.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

nothing left today. What happened, like you see?

Iya, pendengar, masih dengan informasi kami bagikan untuk Anda dengarkan. Sinergi antara TNI dan masyarakat kembali ditunjukkan oleh jajaran Kodim 1312 Talaut sebagai ujung tombak satuan kewilayahan terkecil Babinsa Koramil 06 Nanusa Serka Florianus turun langsung melaksanakan aksi kerja bakti bersama warga untuk membersihkan puing-puing gereja tua di Desa Merampi Timur. Serka Florianus menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian serta kemenunggalan TNI dengan rakyat. Hubungan harmonis ini telah lama terjadi erat melalui berbagai kegiatan sosial di tengah lingkungan masyarakat. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.go.id, Serka Florianus mengatakan kegiatan kerja bakti seperti ini sangat penting dilakukan untuk menjaga kedekatan kami dengan warga, sekaligus membantu percepatan pembangunan fasilitas umum. Aksi Sigap Babinsa ini mendapat sambutan hangat dari pemerintah setempat. Sekretaris Desa Merampi Timur, Yosep Tamarengki, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Koramil Nanusa atas kepedulian yang konsistensi ditunjukkan oleh para babinsa. Dan menurut Yosep, kehadiran TNI di lapangan membawa dampak psikologis yang sangat positif bagi warga sekitar, khususnya dalam mendukung pembangunan rumah ibadah.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

Iya, pendengar, kami akan hadirkan, masih akan hadirkan informasi untuk menemani Anda. Baik, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Lirung menyelenggarakan ibadah minggu yang dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus bagi para warga binaan.

Pemasyarakatan atau WBP. Pelayanan ibadah pada kemarin Minggu 5 Juli 2026 yang berlangsung di dalam lingkungan Lapas Lirung ini dipimpin secara langsung oleh Pendeta Suri Riung, STH dari Gereja Masehi Injili di Telaut Lirung, dan kegiatan pembinaan kepribadian yang religius ini turut dihadiri oleh Camat Lirung, Jeffrey Bawuno SH, yang ikut serta beribadah bersama dengan seluruh petugas dan warga binaan. Selain berfokus pada penguatan aspek spiritual para warga binaan, momentum ini juga menjadi wujud nyata dari sinergi yang kuat antar instansi. Anggota Babinsa Koramil Lirung turut hadir di lokasi untuk mengikuti ibadah, sekaligus memberikan bantuan pengamanan guna memastikan seluruh prosesi berjalan dengan kondusif. Kepala Lapas Tiga Lirung menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kolaborasi dari pihak gereja, pemerintah kecamatan, serta TNI. Sinergi lintas sektor tersebut dinilai sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program pembinaan sekaligus menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lapas. Iya, pendengar, berkat kerjasama ini seluruh rangkaian ibadah dan sakramen perjamuan kudus dapat berlangsung dengan penuh khidmat, aman, serta tertib hingga selesai. Iya, pendengar Pesoto RRI Telau, tak terasa ya di studio kami telah menunjukkan pukul 7 lepas dari 53 menit. Semoga dengan informasi yang sudah kami hadirkan dan juga ada musik pilihan bisa menemani Anda dan juga informasi bisa bermanfaat untuk Anda dengarkan di pagi hari ini. Dan nantinya kita di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kami akan mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri. Saatnya saya Putri Silangin harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

juga Bung Henry. Dengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan bagaimana